0: pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rektor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, bagi akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman ada banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi...
5: Salah satunya mungkin...
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
3: Ya, tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercapai.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercapai. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan.

0: investasi. Data pertama itu tujuannya menjadi engine of growth. Dan tujuannya negara kan. Jadi kan data negara 100% punya negara.
1: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
4: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
5: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya, lapor pagu pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh. Lapor berkami ya, pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
4: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
3: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
4: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: khusus.
1: Membahas tentang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta.

0: juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening tuan virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
1: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke ke berita internasional. Kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi, Brigadir Yasinta. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Iqdar Sunung Muaya bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian slang dengan Rapsodi Indonesia. Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid SIK menghadiri dan mengikuti rapat Forkopimda Kota Manado terkait penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau Rabu 7 Oktober 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Manado tersebut membahas kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berdampak pada meningkatnya kejadian kebakaran lahan, hutan maupun bangunan di sejumlah wilayah Kota Manado. Dalam rapat tersebut, Kapolresta Manado menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado yang secara rutin melaporkan setiap kejadian kebakaran. Menurutnya, laporan tersebut penting sebagai bahan informasi, koordinasi dan tindak lanjut dalam penanganan bencana. Kapolresta juga menyoroti kondisi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA yang dinilai cukup meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polresta Manado terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pengelolaan dampak kebakaran. Lebih lanjut, Kapolresta menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau, khususnya dalam mempercepat penanganan kebakaran serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau di Kota Manado tahun 2026. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Budi Doremi tentang dia, tentang siapa ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah memulaikan aktivitas Anda di hari ini, atau juga ada yang baru selesai dengan olahraga, ada yang bersih-bersih lingkungan ya. Ini mengingat juga bahwa sepertinya sudah akan memasuki musim penghujan, walaupun ini masih seperti dikatakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara tadi, bahwa kita di puncak-puncak fenomena El Nino, tetapi

juga perakiran cuacanya sudah cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan. Seperti diinformasikan oleh pendengar yang ada di Tomohon bahwa Tomohon saat ini mengalami hujan ya. Jadi untuk semuanya tetap mewaspadai kondisi apapun yang ada. Kondisi panas kah atau kita akan memasuki masa hujan, jadi sudah mulai bersih-bersih ya, punya saluran-saluran juga dibersihkan. Jangan sampai kalau hujan datang terjadilah yang namanya banjir ya, meluap, air meluap karena sudah banyak sampah di saluran-saluran. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semangat pagi untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas dan segala tugas pekerjaan Anda di hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi. Waktu di studio kami pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, yeah, pendengar memasuki usia ke-39 tahun, Klinik Laboratorium Pramita Manado terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terpercaya dan berkualitas bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-39 yang berlangsung Rabu 7 Oktober 2026 menjadi momentum bagi keluarga besar Pramita untuk merefleksikan perjalanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama ini. Pimpinan Klinik Laboratorium Pramita Manado, Teguh Afrianto, mengatakan Pramita terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang tulus sekaligus melakukan berbagai inovasi. Menurut Teguh, melayani dengan hati, inovasi tanpa henti menjadi semangat bagi Pramita untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin dekat, terpercaya, serta bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Manado. Selain melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum, Klinik Laboratorium Pramita Manado juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi instansi dan perusahaan yang menjalin kerjasama, termasuk pemeriksaan medical check-up atau MCU. Salah satu mitra kerjasama tersebut adalah LPPRRI Manado yang telah menjalin kerjasama pemeriksaan kesehatan bagi pegawai selama 2 tahun terakhir. Kepala Tata Usaha LPPRRI Manado, Arthur Tumundo, mengatakan pemeriksaan MCU diwajibkan bagi seluruh pegawai sebagai upaya untuk memastikan kondisi kesehatan pegawai tetap terkontrol sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Arthur menambahkan RRI Manado memilih bekerja sama dengan Klinik Laboratorium Pramita karena pelayanan yang diberikan dinilai profesional dengan hasil pemeriksaan yang akurat dan cepat. Ia juga mengapresiasi pelayanan Pramita yang dinilai baik, profesional, serta didukung tempat pemeriksaan yang nyaman dan bersih. Memasuki usia ke-39 tahun, Klinik Laboratorium Pramita Manado diharapkan dapat terus mempertahankan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah maupun perusahaan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Joy Tobing, kamulah satu-satunya, oke? Selamat pagi, semangat pagi ya untuk pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada. Oke, sementara pagi ini diinformasikan bahwa untuk Kota Tomohon hujan cukup lebat juga ya untuk pagi hari ini. Dan yang pasti ada yang bersyukur karena sudah turun hujan, tetapi juga tidak mengurangi bahwa kita tetap mewaspadai kondisi panas atau juga hujan. Sementara untuk Kota Manado, dikabarkan katanya baru ada yang di wilayah lain ya, kayaknya seperti rintik-rintik ya. Tapi yang pasti kita sudah akan memasuki, sudah akan menikmati rasanya hujan seperti apa ya. Setelah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan panas menyengat dan juga mengeringkan, bahkan terjadi kebakaran-kebakaran akibat panas yang begitu kering di masa El Nino. Tetapi kita juga tetap mewaspadai kondisi apapun. Dan juga ketika kita akan menyambut hujan juga, masa-masa menikmati hujan ya. Jadi tetap memperhatikan, hari ini hari Jumat ya, yang biasanya kerja bakti hari Jumat, hari bersih-bersih lingkungan, tetap memperhatikan saluran-saluran, memperhatikan ya got-got yang orang Manado bilang ya, supaya jangan ada yang ya selokan-selokannya jangan ada dipenuhi sampah-sampah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan lagi ketika hujan terjadi ya. Oke, postingan-postingan dari masyarakat Tomohon bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini menikmati hujan ya. Tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain yang mulai terdampak dengan hujan dan juga air mengenang di kota-kota yang menikmati hujan untuk pagi hari ini. Jadi kita tetap bersyukur sambil mewaspadai kondisi yang ada di masa panas ataupun di masa hujan ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio ultimate.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian saya misi merangkir jatuh cinta yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Iker Rasulullah Memuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya Anda bersama rekan saya Nathan Kaparang. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Manado. Senang sekali saya Natalie Kaparang masih bisa menemani Anda kali ini dalam Manado pagi ini sampai siang nanti di edisi hari Jumat 9 Oktober 2006. Dan setelahnya Anda akan mendengarkan Halo RRI dilanjutkan dengan informasi terkini. Dan juga nanti di siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan di Pro 1 tentunya. Dan setelah itu Anda akan saya temani untuk mengikuti lagu-lagu religi, menemani aktivitas Anda di siang nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 karena saat lagi saya akan menemani Anda dalam Halo RRI dan tetaplah bersama kami.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya baik pendengar, demikian Run dengan Dekat di Hati. Nah, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Masih bersama saya Nathan dan akan ditemani juga nanti dengan Kak Priscilla untuk menemani Anda dalam Halo RRI pagi menjelang siang ini. Jadi untuk pendengar yang sedang mendengarkan Halo RRI, kami di sini siap menampung dan mendengarkan setiap keluhan Anda nih terkait layanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar Anda, khususnya untuk Anda pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya nih. Jadi untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan, masukan ataupun respon yang bisa kami tampung, langsung sampaikan saja melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080. Selain itu juga Anda bisa menghubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun SMS di nomor yang sama nih pendengar. Saya ulangi ya, untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung menghubungi kami melewat line telepon 0821-9583-5080. Ya, sepertinya sudah ada satu penelpon yang mau bergabung. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Tabea. RRI. Nathan, kan?
0: Iya, dengan Nathan ini. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Harry.
0: Oke, Pak Harry. Bung Harry dari?
1: Di Tateli.
0: Dari Tateli. Oke.
1: Iya, mana? Baru ini ya. Menyapa di udara bersama dengan penyiar baru, kan?
0: Iya, betul, Bung.
1: Masih muda. Melayani sebenarnya ini, apalagi di menyangkut dengan keluhan-keluhan pelayanan publik.
0: Betul.
1: Saya lebih menyorot ke RRI, lebih itu seharusnya menjadi barometer contoh menyangkut dengan pelayanan. Tetapi dari awal Bung Nathan tampil di Pro 1 ini, saya sudah mendengar dan saya sudah memperhatikan semua. Saya bisa membaca, sampai saya berpikir, oh kasihan, masih muda baru, terus bukan sifatnya edukasi.
0: Ya, baik,
1: diperintahkan
0: Pak,
1: harus bertugas seperti ini. Ini kesannya gimana kan, menyangkut dengan pelayanan yang menjadi contoh, barometer. Harusnya betul-betul dengan serius untuk mau melayani. Karena jujur saja RRI APBN triliunan, uang rakyat juga RRI, PNS semua rata-rata kan kurang lebih 80 penyiar petugas di RRI, dah kurang lebih 80 ya, kalau secara nasional kurang lebih 7.000 untuk RRI. Jadi anggaran pembayaran upah, biaya-biaya operasional, terus akhirnya tidak optimal, itu tidak sesuai. Apalagi dengan keadaan-keadaan sekarang. Karena jujur saja, saya itu banyak keluarga, teman-teman, oh ada berita begini-begini, oh tunggu dulu, kita mau dengar dulu di RRI. Betul itu atau nyanda? Kan begitu. Karena yang saya tahu ini media konvensional ya, yang memang betul-betul dapat dipercaya setiap informasi. Jadi untuk penyesuaian juga termasuk untuk meluruskan berita-berita yang ada di media sosial. Jadi saya terbanyak begitu. Kalau betul dia timbul di RRI, oh berarti itu betul tadi dalam berita itu. Sudah tak dengar kok. Seperti itu, jadi sebanyak saya meluruskan.
0: Yeah.
1: Jadi harapannya, Bung Nathan, itu setiap yang sudah diprogramkan itu dijalankan secara benar dan tepat-tepat. Tidak supaya betul-betul juga ini pendengar mendapatkan informasi, karena hak-hak masyarakat juga untuk mendapatkan informasi jalannya pemerintah seperti apa sekarang. Begitu juga kan, itu akhirnya juga untuk mencerdaskan alias edukasi.
0: Ya benar, Bang.
1: Jadi berikanlah contoh edukasi yang baik agar supaya betul-betul negara mau maju bukan mundur. Jadi sekalipun ada pergantian-pergantian bos, ada pergantian-pergantian dewan pengawas yang kemarin itu sudah kan, sudah dibahas di pusat sana, kan? Bukan berarti program-program harus dimundurkan 3 langkah atau 4 langkah. Baru nanti lagi bilang maju 1-2 langkah, bilang sudah ada kemajuan. Padahal masih tetap mundur itu. Karena ada mundur 3-4 langkah, maju 1-2 langkah. Itu yang kami perhatikan selalu. Jadi istilahnya jangan sama dengan kesalin, jangan bapoco-poco, maju-mundur.
0: Ya, baik.
1: Jadi ada suara kita juga kan, apa, berdaulat. Bagaimana kita mau menuju kemakmuran kalau tidak ada keadilan? Menyangkut juga dengan pelayanan yang tidak merata.
0: Oke, baik,
1: atau terbata-bata.
0: Ya, baik, Bung Heri.
1: Iya, mudah-mudahan harus ada peningkatan lah. Harus meningkat, sekarang betul-betul so jarang lagi ini, so nak pernah leh itu dewan-dewan itu reses untuk kita mau menyampaikan aspirasi kita. Ya di sini, di RRI, terima kasih. Apalagi sudah menyiapkan untuk pelayanan, untuk dengan pelayanan masyarakat, kita sudah bisa sampaikan di sini. Tapi ya mudah-mudahan, betul-betul optimal agar semua dapat bermanfaat. Terima kasih RRI. Bung Nathan, sukses.
0: Ya, baik, Pak Erick.
1: Dan tetap semangat dan lebih baik ke depan. Makasih ya, Sabia.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Pak Heri dari Tateli sudah menyampaikan banyak sekali masukan yang membangun ya. Terima kasih, kami tampung dan kami catat untuk sebagai pengingat kami juga untuk meningkatkan lagi profesionalitas dan kualitas kami dalam menyampaikan informasi agar supaya juga pendengar bisa mendapatkan informasi terbaik dari kami, bukan hanya informasi yang penting saja, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk didengarkan. Nah, untuk penelpon selanjutnya yang di belakang Pak Heri bisa bergabung. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Heri.
2: Selamat pagi, Bung Nathan.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kang Alex di Air Madidi.
0: Kang Alex.
2: Oke, to the point saja ya.
0: Ya.
2: Moga-moga Pak Kepsta ini lagi monitor RRI ya. Keluhan saya mengenai jalan-jalan yang ada di Manado maupun Minut.
0: Oke, baik, silakan.
2: Sebab saya aktif bayar pajak juga ya. Jalan-jalan di seputaran Minut ini sepertinya banyak lubang-lubang dan salurannya hampir tidak ada. Kemudian juga di Manado sana banyak jalan-jalan yang serba patching, alias tambal sulam. Sebab takutnya di jalan-jalan model begitu nanti sudah banyak makan korban baru ditambal lagi ya. Tidak 100% di aspal, seperti zaman dulu. Jadi kalau pengaspalan sekalian. Jadi walaupun dia di patching itu, kemudian besoknya sudah di aspal semua. Begitu juga dengan daerah Minut, ini banyak sekali lubang-lubang. Begitu juga daerah Maumbi, banyak makan korban, tapi cuma di patching begitu. Saya kira hanya itu, Bung Nathan. Terima kasih, selamat siang, sukses terus.
0: Oke, terima kasih untuk Bung Alex yang ada di Armadidi yang sudah menyampaikan keluhan terkait jalan-jalan lubang yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan secepatnya agar tidak terjadi tentunya kecelakaan yang bisa membahayakan pengendara. Nah, untuk pendengar yang mengundang juga yang mau bergabung bersama kami, bagi Anda yang ingin menjadi seperti Pak Heri tadi ataupun Kang Alex dari Armadidi, bisa langsung bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Oke, sepertinya sudah ada satu di belakang Pak dari Bung Alex, silakan bergabung. Halo, RRI. Halo, RRI, dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi.
0: Ya, pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina dari mana?
3: Di Takaran 2.
0: Ibu Aurina Tataran 2, oke.
3: Ya. Ini kayaknya sih saya sudah dengar ya, ini penyiar Natal, ya. Tapi belum ketemu, baru sekarang ya.
0: Betul.
3: Jadi salam kenal.
0: Ya, salam kenal juga Ibu Aurina.
3: Begini, saya berkali-kali sampaikan ke RRI bahwa lampu jalanan sama got itu ada lubang besar, ada berapa tuh di tataran dua. Jadi kalau kita ke gereja itu, kalau lewat di situ sudah gelap, ada lubang besar, takutnya pada masuk ke lubang. Lubangnya besar, bukan lubang kecil.
0: Oke.
3: Dan itu sudah berapa kali saya sampaikan di RRI, tapi sampai sekarang belum terlaksanakan. Terus PLN kayaknya tidak menghiraukan. Jadi sekarang saya sampaikan itu belum terjadi, belum dikerjakan. Jadi saya
0: Bisa diulang untuk Ibu Aurina, sepertinya ada gangguan dari sinyal. Halo Bu Aurina.
3: Kita RR ke jalanan di tataran 2 itu.
0: Oke, baik Bu Aurina. Oke, seperti
3: itu,
0: ada
3: itu,
0: masalah sambungan.
3: Iya, jadi itu lampu jalanan sama pot besar-besar di tataran 2 yang menuju gereja Katolik ya.
0: Oke. Okay.
3: Sesudah itu gereja Katolik, baru gereja Gemim. Oh, hanya okay. Itu aja saya sampaikan, dan itu sudah berkali-kali minta tolong. Itu saya sampaikan di RRI sudah berkali-kali. Hanya itu aja buat Bung Natal, yeah. Minta diperhatikannya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Terima kasih untuk Bu Aurina yang sudah menyempatkan waktu, juga memberikan usulan-usulan, keluhan-keluhan yang masih saja belum terjawab ya. Jadi, selagi menantikan hal dari berikutnya, saya break dulu sebentar dengan menghadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 dengan siaran Halo RRI. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan untuk yang baru bergabung yang mau menyampaikan keluhan Anda terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik, pelayanan mungkin contohnya seperti antrian BPJS yang mungkin sekarang lagi susah atau pelayanannya kurang, ataupun fasilitas-fasilitas publik seperti halte ataupun jalanan rusak atau penerangan di jalan yang ada di sekitaran kalian, Anda pendengar, khususnya ada di Manado dan sekitarnya, bisa langsung hubungi kami di line telepon 0821 9583 5080. Saya ulangi, untuk Anda yang mau menghubungi lewat line telepon di 0821 9583 5080, bisa melalui chat WhatsApp, call WhatsApp ataupun SMS. Nah, untuk pendengar yang masih mendengarkan, jika Anda ingin sama seperti Bapak Ferry tadi yang di Tateli dan juga Kang Alex dari Armadidi yang sudah mengeluhkan tentang jalan berlubang yang ada di Armadidi, bisa langsung menghubungi kami di Halo RRI dengan line telepon tersebut. Nah, oke, sepertinya sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo,
1: selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Pak James ini dari Winorangian, Pak Nathan.
0: Pak James dari mana?
1: Winorangian.
0: Winorangian.
1: Kecamatan Pembatu itu, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Di Kabupaten Minas Tenggara.
0: Ya, gimana, Pak James?
1: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih dulu kepada RRI. Mungkin RRI sampai ke Anas Kogang. Karena Pak James kemelang kemarin soal material di jalan dari arah Tambabu menuju Koniki dan Maulid. So ada pekerjaan. Mungkin RRI sudah sampaikan dulu, Kang, yang pernah Pak James sampaikan, Kang, waktu masih bungai lalu.
0: Oh iya.
1: So ada tindak kemari pekerjaan umum atau dari Dinas PU. Provinsi dinas mungkin. Dinas PU ya. Iya. Okay. Ya, ini Pak James pekeluhan, kalau boleh, Pak, sampaikan agar Pak Turampe pemimpinnya ada di Kabupaten Nusa Tenggara, yang terhormat Bapak Ronald Kandoli bersama waktu Bapak Freddy Tudak. Kalau boleh bagi yang hal terkuat di daerah sini di Tombatu menuju Ratahan, karena Pak James pantau cuma ada satu hal yang ada di Ratahan di depan jalan siswa atau di depan jalan SMA, hanya itu aja hal yang ada di Minas Tenggara. Kalau mau dilihat untuk jalur ke dari Ratahan ke Tombatu tidak ada hal, hanya satunya itu. Sementara kan publik membutuhkan itu hal yang ada di perempatan Esandom, kalau boleh ada satu. Karena di situ pertemuan mobil-mobil ngetem situ kan, atau terminal-terminal bayangan yang ada di depan gereja situ, yeah. Bukit Caitun, di perempatan Esanduk menuju Winorangian.
0: Perempatan
1: di situ kalau boleh
0: Esanduk.
1: Dari perempatan Esanduk dan menuju desa Winorangian, di situ kalau boleh adakan satu halte lah untuk publik menunggu sambil menunggu angkutan umum. Jadi boleh diam di halte, jangan diam di depan warung orang kan. Kalau di halte kan lebih enak. Juga di depan SPBU yang ada di Kecamatan Tombatu. Kan situ pertemuan untuk orang isi bensin.
0: Okay.
1: Lagi antrian, lagi nunggu mobil yang mau ke Ratahan, bahkan yang mau ke Amurang mungkin. Nggak ada halte situ, Pak James, lihat.
0: Okay.
1: Di Kecamatan Tombatu belum ada halte, salah satu pun belum ada. Hanya ada yang satu di Ratahan itu di depan SMA saja. Kalau boleh usulan dari Pak James untuk diadakan halte lah. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Minasa Selatan, Minasa Utara, maju sekali mereka. Banyak sekali halte. Kalau Pak James ke Bitung lewat Ring Road, ada banyak halte yang Pak James lihat. Sangat disayangkan kalau Minasa Tenggara keterbelakangan soal publik seperti halte-halte tersebut. Ikut boleh disampaikan untuk kenyamanan masyarakat yang ada.
0: Oke, okay,
1: Pak. Sangat dibutuhkan sekali kalau hujan atau panas, kita bisa berteduhkan di halte yang ada yang disediakan oleh pemerintah.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih untuk penyampaian dari Pak James dari Norangan. Terima kasih Pak Nathan.
0: Baik, Pak James.
1: Selamat
0: terima
1: siang.
0: Kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih dari Pak James yang sudah bergabung bersama Halo RRI pagi hari ini, pagi menjelang siang, menemani Anda, mendengarkan keluhan-keluhan Anda. Bagi ada pendengar yang mau sama seperti Pak James juga bisa langsung menghubungi line telepon 0821-9583-5080. Kami akan siap menampung segala keluhan Anda dan juga masukan Anda. Oke, untuk pendengar yang masih setia bersama di Halo RRI pagi menjelang siang ini, silakan bergabung jika Anda ingin mengeluhkan nih. Mungkin di daerah Anda jalanannya masih rusak, banyak masih butuh banyak perbaikan nih. Ataupun seperti Pak James tadi, sempat terpikir bahwasannya karena di daerahnya kekurangannya halte, jadi minta pengadaan halte supaya orang-orang juga tidak menumpuk, entah itu di warung, entah di pinggir jalan, dan mendapatkan tempat yang nyaman untuk menunggu transportasi umum. Ataupun Anda yang juga memiliki keluhan dari layanan publik, seperti mungkin antrian BPJS atau pelayanan BPJS dan lainnya, bisa langsung hubungi kami, kami akan mencatat segala keluhan Anda. Ya, silakan untuk pendengar yang mau berkeluh kesah ataupun menyampaikan keluhan, bisa bergabung bersama kami. Saya ulangi lagi di line telepon 0821-9583-5080. Saya ulas kembali untuk tadi, sudah banyak penelpon yang masuk, pendengar RRI yang menyampaikan keluhannya. Contoh tadi dari Kang Alex di Armadidi. Pendengar, jika ingin sama seperti Kang Alex, bisa langsung saja hubungi kami. Karena katanya di Armadidi itu masih banyak jalan yang lobang, yang butuh pengaspalan. Dan juga di sekitaran Maumbi itu, lagi banyak jalan yang butuh perbaikan. Jadi, bukan hanya dari Kang Alex juga, ada juga dari Ibu Aurina, Tataran 2. Yang mengeluhkan jalanan atau trotoar di Tataran 2 itu banyak lubang, got-got dari arah menuju Gereja Katolik dan juga Gereja Gemim yang banyak lubang besar tuh di jalan. Jadi dia mengeluhkan untuk supaya bisa cepat ditangani. Kami pun Halo RRI punya tim yang akan siap mencatat dan mencari tahu ke pihak terkait agar bisa terselesaikan masalahnya dan semuanya bisa senang tentunya ya. Oke, mengundang kembali penelpon yang mau bergabung dengan kami, tidak anti-anti saya mengundang Anda untuk bergabung untuk memberikan keluhan dan masukan Anda maupun terkait fasilitas publik ataupun layanan publik yang ada di sekitar Anda, khususnya yang berada di Manado dan sekitarnya nih. Jadi untuk pendengar jangan malu-malu nih, sudah banyak penelpon tadi yang masuk yang berani menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekitaran mereka. Tetaplah bersama Halo RRI, saya akan kembali setelah yang satu ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Tidak terasa sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sepertinya saya harus akhiri untuk program Halo RRI di siang hari ini. Dan untuk para pendengar dan para penelpon yang sudah memberikan keluhannya, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung dengan kami dan merespon, memberikan keluhan dan masukan yang begitu membangun. Jadi untuk keluhan yang sudah kami catat, secepatnya akan disegerakan oleh tim pemberitaan untuk mencakup, diteruskan ke pihak-pihak terkait. Jadi untuk pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, karena di Manado siang ini masih bersama Nathan dan Kak Priscila akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, tentunya juga informasi yang menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya baik pendengar, demikian pas ya dengan cinta sendiri. Oke pendengar, untuk siang hari ini masih bersama saya Nathanael Kaparang menemani di ruang dengar Anda. Untuk siang ini, saya hadirkan dulu nih satu informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id, rri.co.id. Ya pendengar, kita lanjut dengan informasi yang mungkin dekat dengan perkembangan teknologi dan usaha masyarakat. Jadi pendengar, hari ini Jumat 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa layanan pos masih memiliki peran penting, meskipun sekarang juga banyak kegiatan sudah beralih ke dunia digital. Nah, pendengar, dalam pemberitaan dari .co.id, PT Pos Indonesia mendorong kerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya mereka yang berjualan secara online. Layanan pengiriman barang bisa membantu pelaku usaha menjangkau konsumen di wilayah yang mungkin belum terlayani secara optimal oleh penyedia jasa pengiriman lainnya. Jadi pendengar, ketika seorang berjualan lewat internet, pekerjaannya bukan hanya mempromosikan barang dan menerima pesanan. Jadi barang tersebut juga harus bisa disampaikan dengan aman kepada kepada pembeli. Jadi oleh karena itu juga mendengar, kerjasama antara penjual dan penyedia layanan pengiriman menjadi sangat penting nih dalam mendukung usaha online. Di sisi lain juga mendengar, masyarakat juga perlu memperhatikan nih keamanan dan data pribadi ketika menggunakan layanan digital. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi ataupun kode rahasia kepada orang lain. Nah, pendengar juga, di sini siapa nih yang pernah membeli barang lewat internet? Atau mungkin ada pendengar yang punya usaha dan memasarkan produknya melalui media sosial. Semoga juga pendengar banyak usaha lokal yang bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Untuk pendengar yang mau terus memperbarui informasi Anda, Anda bisa langsung kunjungi saja laman rri.co.id. Masih bersama Pro 1 akan menghadirkan juga informasi dan musik-musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda, pendengar.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
1: Iya, Bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
0: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
1: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
0: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
1: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
0: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Ya, itu dia pendengar, demikian Rizky Febian dengan lagunya Seperti Kisah. Dan pendengar, kembali lagi kami, saya akan hadirkan juga informasi terkini untuk Anda yang masih saya kutip juga dari rri.co.id. Jadi pendengar, kita mulai dari informasi yang pertama, yang dekat, mungkin dekat sekali dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu harga bahan dapur nih pendengar. Jadi dikutip dari rri.co.id, harga riceran tomat di Pasar Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan. Harga riceng sebelumnya sekitar Rp160.000 per kilogram naik menjadi Rp180.000. Sementara harga tomat naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini juga membuat masyarakat harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga nih. Jadi para pedagang juga ikut merasakan dampaknya karena daya beli masyarakat menurun, bahkan ada barang dagangan yang tidak habis terjual. Salah satu faktor yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah berkurangnya pasokan akibat musim kemarau berkepanjangan dan dampak El Nino terhadap hasil panen. Nah, pendengar, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak saat berbelanja. Tidak ada salahnya juga membuat daftar kebutuhan sebelum ke pasar dan menyesuaikan dengan belanja, dengan anggaran belanja yang tersedia. Ya baik, benar. Seperti biasa juga, untuk umat muslim, dimanapun kalian berada, hari Jumat, tepatnya pada pukul jam 12 nanti, kami akan siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani. Dan sebelum menanti siaran sholat Jumat, kita akan hadirkan lagu-lagu religi Islam untuk pendengar di siang ini.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Baik pendengar, kita ikuti bersama siaran sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado.
1: Sebagaimana biasa, saya mengajak para jamaah untuk sama-sama kita rapatkan dulu saf, kita sempurnakan dulu saf. Jadi bapak-bapak yang ada di belakang, bila berkenan, mohon kiranya bisa maju di depan, kita isi saf-saf yang kosong. Jadi silakan Pak, mari. Isi saja saf kedua masih kosong. Diisi saja anak-anak siswa-siswi yang pakai baju pramuka, yang sedang bermain handphone, mohon dihentikan dulu handphonenya. Saat ini kita mau sholat, mau dengarkan ceramah atau khotbah. Jadi anak-anak yang menggunakan pakaian seragam pramuka, boleh hentikan sejenak main handphonenya, boleh maju di depan bergabung dengan bapak-bapak yang ada di depan. Silakan yang siswa-siswi boleh maju, atur saf. Kemudian kami ingin sampaikan kepada jamaah bahwa salah satu pengurus badan takmir Masjid Raya Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Utara, almarhum Haji Ismail Mo'ok, beliau kesehariannya bertugas sebagai koordinator seksi pembangunan Masjid Raya. Banyak kontribusi yang beliau lakukan di Masjid Raya, sehingga Masjid Raya menjadi seperti ini juga adalah salah satu kontribusi beliau. Sehingga sangat wajar kami nanti insya Allah selesai sholat ini, kita akan sholat gaib untuk beliau, Bapak Haji Ismail Mo'ok. Dan sebentar nanti malam selesai ba'da isya akan dilaksanakan malam takjiah 3 hari di rumah atau di kediaman beliau. Jadi para jamaah yang ada kesempatan untuk hadir, bisa hadir bersama-sama dengan pengurus KKIG, pengurus badan takmir Masjid Raya Ahmad Yani, dan jamaah sekitarnya. Ya, sekali lagi, selesai sholat, kita akan lanjut dengan sholat gaib untuk almarhum. Mohon doakan, semoga almarhum diampuni segala dosanya, diterima semua amal baiknya, dan ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan yang akan saya akan melaporkan infakas Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara, saldo kas tanggal 1 Oktober 2026 berjumlah Rp1.622.700. Uang masuk Rp1.800.000, kemudian pengeluaran Rp2.900.000, sehingga saldo kas sampai dengan tanggal 8 Oktober 2026 berjumlah Rp522.700. Luas saldo kas Masjid Raya. Kami mewakili badan takmir mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua amal kebaikannya. Aman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang akan bertindak sebagai khutib pada Jumat hari ini, yakni Al-Mukarram Kyai Haji Miftah Rahmat LC MA. Beliau berasal dari Bandung. Saat ini beliau sedang mengisi materi di IAIN dan beberapa tempat. Dan alhamdulillah pengurus badan takmir mendapat bagian ilmunya, semoga bermanfaat. Sehingga pada hari ini beliau dijadwalkan untuk mengisi sebagai khotib. Sekali lagi nama beliau Kyai Haji Miftah F. Rahmat LC MA. Imam adalah Ustaz Haji Anis Toma, Sarjana Agama MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Manado. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabih, a'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syait thumma ila rabbihim yuhsyarun. Sadaqallahul maulanal aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, teriring puji syukur tak berkesudahan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini Allah ta'ala karuniakan pada kita kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah Jum'ah di masjid yang penuh berkah ini. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang istimewa. Allah ta'ala karuniakan pada kaum muslimin kiblat yang sama, Ka'bah Baitullah. Allah ta'ala karuniakan pada kaum muslimin ibadah semisal ibadah haji ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di satu tempat yang sama. Allah ta'ala istimewakan kaum muslimin dengan kitab suci Al-Quran, kitab yang sama, kitab yang satu, kitab yang terpelihara. Dan pada kitab suci Al-Quran kita akan menemukan begitu banyak keindahan yang Allah ta'ala hadirkan untuk kita. Dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami tinggalkan dalam Alkitab itu dari sesuatu apapun, tidak ada yang kami alpakan, tidak ada yang kami luputkan, semua ada dalam Alkitab itu. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli mathal, dan sungguh telah kami ulang-ulang, telah kami rinci bagi manusia di dalam Al-Qur'an ini dari segala perumpamaan. Al-Qur'an, kitab suci kaum muslimin, adalah kitab yang istimewa yang di dalamnya segala jawaban atas permasalahan

abetar. Itu keindahan secara bahasa. Ada juga yang mencari keindahan ragam Al-Quran ini pada pola angka-angka. Para ulama menyebutnya sebagai i'jazul adadi, keutamaan dan kemuliaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran dari sisi angka-angka. Misalnya, meskipun belum sepenuhnya kita dapat kaji, pelajari atau pahami, ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala dahului dengan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran turun untuk umat manusia, Al-Quran turun untuk kaum mukminin. Tetapi ada ayat-ayat khusus yang di situ Allah Ta'ala menyeru dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Quran berbicara langsung kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Menurut sebagian ulama, mayoritas ulama, ya ayyuhalladzina amanu turun di kota suci Madinah. Ayat-ayatnya Madaniyah, menyeru kaum mukminin. Dan ada yang menarik dari penggunaan ya ayyuhalladzina amanu ini. Pertama, jumlah ayatnya yang terdapat di dalamnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, jumlah ayatnya dalam Al-Qur'an sebanyak 89 ayat. Sebenarnya 88 plus 1, 89. Mengapa saya bagi menjadi 88 plus 1? Misalnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, 89 ayat ada ya ayyuhalladzina amanu di dalamnya, dan 88 ayat diantaranya ya ayyuhalladzina amanu itu terletak di awal ayat, di permulaan ayat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Semua ya ayyuhalladzina amanu itu terletak di awal ayat. 88 dari 89 kalimat itu terletak di awal ayat. Dan kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan satu ayat saja dari 89 yang ada ya ayyuhalladzina amanu, hanya ada satu ayat yang ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awal ayat, di awal kalimat, melainkan di tengah-tengah. Apakah ini tanda perhatian khusus kepada ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam 88 ayat yang lainnya semuanya berada di awal ayat, kecuali ayat yang satu ini, yaitu surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ali sayyidina Muhammad. Seluruh ya ayyuhalladzina amanu terletak di awal ayat, kecuali ayat 33, surat 33 ayat 56, dia terletak di tengah-tengah. Dan yang menariknya, surat 33 ayat 56, kalau kita menggunakan pendekatan yang belakangan ini juga sering dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, tambah-tambah penjumlahan, 33 ditambah 56 hasilnya adalah 89. Sama seperti jumlah ya ayyuhalladzina amanu seluruhnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya kalimat ketika ia berada di tengah adalah perintah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersalam solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ayat ini diistimewakan, mengapa ia dikhususkan? Karena yang pertama, setiap ya ayyuhalladzina amanu setelahnya ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, perintah untuk minta tolong dengan sabar dan sholat. Tetapi untuk 88 perintah itu, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala dari mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita.

0: Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, Maha Suci Allah Ta'ala dari berpuasa, Subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar dan sholat, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari bersabar dan sholat itu. Tetapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk bersalam sholawat pada baginda Nabi, Allah Ta'ala mengawalinya dengan kalimat, Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, menurunkan rahmat dan sholawatnya pada baginda Nabi, mencontohkan terlebih dahulu, baru kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian juga sampaikan salam sholawat itu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali keistimewaan mengapa kalimat itu berada di tengah-tengah. Baginda Nabi tidak pernah berhenti mendapatkan sholawat dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama ada satu kelompok yang juga memperoleh sholawat dari Tuhan itu, yaitu kelompok yang bersabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabasyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, hilang harta, buah-buahan, jiwa dan sebagainya. Maka sampaikanlah kabar gembira. Siapa yang bertugas menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu? Wabashir, engkau ya Rasulullah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka solawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang memperoleh petunjuk. Orang yang bersabar memperoleh rahmat dan solawat dari Tuhan. Mengapa? Karena baginda Nabi mendoakan, menyertai, membersamai mereka pada kalimat wabashir, dan sampaikan kabar gembira. Ayat sebelumnya, walanabluwannakum, kepada antum kaum mukminin semuanya. Tetapi wabashir dikhususkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa solawat turun kepada orang yang bersabar? Karena bersama orang-orang yang bersabar itu ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi amata wa ahya. Alhamdulillahi aqna wa aghna. Alhamdulillahi adhaka wa abka. Alhamdulillahi khalaqal bashara zawjain minal dhakri wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyyihi nabiyyil huda rasulillah Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sirqi wal wafa wa manittabahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang sahabat perempuan baginda Nabi dari kalangan Ansor pernah hadir di Bukit Uhud. Ia kehilangan ayahnya, abuha wa ba'luha wa akhuha. Ia kehilangan ayahnya, ia kehilangan saudaranya, ia kehilangan suaminya. Ketika disampaikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berbelasungkawa. Sahabat ini kehilangan ketiga orang yang dekat dan ia cintai, tapi ia bertanya, ma fa'ala Rasulullah, kabar Nabi bagaimana? Sahabat-sahabat yang lain menjawab, bikhair ala ma tuhibbin, baik sebagaimana engkau cintai keadaan baginda Nabi. Arunihi, bawa aku menemuinya. Ia kehilangan ayah, ia kehilangan suami, ia kehilangan saudara, tetapi yang ia tanya adalah kabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Kemudian para sahabat membawanya ke hadapan baginda Nabi, dan baginda Nabi menyampaikan bela sungkawa, duka cita akan kehilangan suami, ayah, dan saudara perempuan ini. Tapi apa jawab perempuan ini? Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Atau dalam fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kullu musibatin ba'daka saghirah ya Rasulullah. Semua musibah kecil setelah aku melihatmu ya Rasulullah. Semua musibah kecil asal jangan pisahkan aku darimu ya Rasulullah. Semua musibah kecil asalkan tetap bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa. Semoga keberkahan salam selawat yang kita sampaikan mengantarkan ampunan bagi almarhumin kita, kesembuhan bagi yang sakit di antara kita, jalan keluar bagi setiap kesulitan, juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai tempat di Palestina dan negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala antarkan pertolongan sebaik-baiknya untuk negeri kita tercinta. Semoga Allah Ta'ala jadikan baldatan tayyibatan warabbun ghafur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil ihsani wal khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shfi maradona warham mautana wa farij 'anna kurabana wa yassir lana umurana wa ballighna maqasidana wa aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin wa wahid sufufahum wa hfad lana ulama'ana wa maraji'ana warhamna bisyuhada'ina wa ansuril muslimin al mujahidin al madlumin al mustad'afin fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmatan wa ilma faghfir alladhina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Pendengar menginformasikan gempa berkekuatan magnitudo 5,1 telah terjadi 125 km tenggara Bitung Laut Sulawesi Utara, tercatat pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Untuk pendengar, pastikan Anda mengupdate informasi Anda melalui BMKG.
1: Sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan anak ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau anak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, anak-anak ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngananya enggak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita enggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dengan knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Siang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Jumat 9 Oktober 2026.
1: Karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Pemerintah provinsi sudah berupaya maksimal dalam menangani karhutlah di daerah Nyur Melambai, Sulawesi Utara.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini makin masif terjadi. Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus mengatakan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dengan permasalahan ini. Menurut Gubernur Julius, upaya penanganan karhutlah di Sulut telah dilakukan maksimal.
3: Ya, kita kan tetap selalu upayakan ya. Darurat kita selalu

0: kurang hubungan yang di mana alat-alat kita juga sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian upaya yang kita lakukan tetap maksimal.
1: Dalam penanganan tanggap darurat karhutla di Surut, masyarakat peduli yang tergabung dalam sejumlah tim relawan secara sukarela tanpa pamrih membantu pemerintah dan TNI Polri. Namun sayang dalam penanganan karhutla di Gunung Kalabat Kabupaten Minahasa Utara, sejumlah tim relawan kabarnya telah menutup posko mereka meskipun api masih membara di gunung tertinggi di Sulut ini. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk masyarakat di Sulawesi Utara.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Bantuan ini diberikan untuk kebutuhan 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Secara nasional, program tersebut menyasar 33,2 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Zulkifli Hasan bilang, pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras dalam program tersebut.
4: Barusan dengan Pak Gubernur di kantor Gubernur, ya tolong diberitakan, barusan pemerintah memutuskan untuk desil 1 sampai desil 4, ya desil 4 itu ada 33,2 juta rakyat kita yang tidak mampu dapat tambahan beras 10 kilo untuk Oktober, 10 kilo untuk November, 10 kilo untuk Desember sekaligus. Jadi 33,2 juta rakyat kita akan dapat 30 kilo ya dalam minggu-minggu ini. Jadi tolong ditulis agar tenang mereka. Ada harapan untuk dapat beras yang susah ini. Kalau enggak nanti cepat marah kan? Nah, tolong 1 juta ton jumlahnya.
3: Di Sulawesi Utara, pemerintah provinsi memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran. Upaya menjaga keterjangkauan pangan juga dilakukan melalui gerakan pangan murah yang terus digelar di sejumlah daerah. Dari Manado, Noni Oktavia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
5: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
6: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian. Itu untuk komoditas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik. Itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
5: Mutiara Sari pun menegaskan pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Baik, berita selanjutnya pendengar. Kejari Talaut imbau warga waspada karhutla, hindari pembakaran lahan dan membuang puntung rokok sembarangan.
7: Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut mensosialisasikan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut Asima Angelina mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah maupun lahan, terutama pada musim kemarau ketika kondisi lingkungan cenderung kering.
8: Upaya untuk pencegahan karhutla ini, yang pertama tentunya karena dari banyaknya peristiwa pembakaran sampah di sekitar lingkungan, di lingkungan rumah, di daerah Kepulauan Talaut ini, tentunya masyarakat apabila melakukan pembakaran sampah, itu dipastikan apinya benar-benar padam sebelum ditinggalkan.
7: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan, perkebunan, dan lahan yang mudah terbakar. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan. Melalui sosialisasi tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut berharap masyarakat semakin memahami bahaya karhutla dan berperan aktif mencegah kebakaran demi menjaga lingkungan serta melindungi sumber penghidupan warga. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar, harga tomat di pasar Melungwane jadi naik sebesar Rp25.000 per kilogram. Tapi cabai turun menjadi Rp160.000 per kilogram.
7: Harga tomat di pasar Melungwane Kabupaten Kepulauan Telaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Melungwane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Hari itu pada hari ini ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami untuk rica, dia turun dari harga lalu dia penjualan 180 per kilo, ini sekarang dijual yang 160 per kilo. Dan untuk percupaknya dari harga 25.000 per cupak, sekarang dijual yang harga 20.000 per cupak. Untuk tomat dia naik dari harga 20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga 25.000 per kilonya.
7: Perubahan harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Melungwane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan sejauh ini terbilang aman, baik bawang, tomat, dan juga cabai. Dari Melungwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, Jefferson Wani Wanta, berharap pemerintah punya kepedulian.
10: El Nino kemarau panas berkepanjangan ini menurut pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wani Wanta, sarjana sosial, pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota harus mencarikan solusi yang strategis bagi kehidupan para petani yang telah terdampak gagal tanam dan gagal panen. Lebih lanjut, Wanta kepada RRI di calon DOB Kota Languan mengatakan, banyak petani sawah dan ladang merugi akibat tidak berfungsinya sumur-sumur pompa jiat, terutama yang menggunakan tenaga BBM jenis solar, yang sulit didapat di pompa bensin dikarenakan pihak Pertamina tidak bisa melayani jika tidak ada rekomendasi pengantar dari pemerintah. Jika dibandingkan dengan kios-kios Pertamini yang mudah mendapatkan BBM jenis solar maupun bensin.
11: Ya, jangan sampai kejadian saat ini hanya beberapa bulan kemarau saja dan tidak berfungsi. Nah, ada di beberapa titik sumur itu berfungsi. Namun

0: Nah, ada aturan yang diberlakukan bahwa harus ada surat dari pemerintah.
1: Lanjut, Jefferson Waniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulawesi Utara, berharap kepada pihak Pertamina harus pro dan peduli kepada petani di masa kemarau panjang ini. Dari Minasa, Chief ASRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi yang baru Anda dengarkan terkait pemerhati sosial pemerintahan Sulut Jefferson Waniwanta berharap pemerintah punya kepedulian strategis bagi para masyarakat petani di masa kemarau panjang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerhati sosial kemasyarakatan Leksi Kalesaran mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat.
3: Pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah Kota Manado di bawah kepemimpinan Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang. Menurut pemerhati sosial kemasyarakatan Leksi Kalesaran, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, namun perlu ada penataan agar supaya sesuai dengan peruntukannya.
4: Jadi pembangunan infrastruktur dimanapun itu sangat perlu. Kenapa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka aktivitas masyarakat itu menjadi lancar. Maka komunikasi ini jadi lebih cepat. Pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur itu perlu untuk bagaimana supaya penataan itu diatur sesuai dengan peruntukan dan apa yang ada di lahan setempat. Supaya dia jadi bagus, maka itu tadi, jangan cuma tambal sulam atau tiba saat tiba akal. Jadi tiba-tiba bangun ini dia, akhirnya mempengaruhi aktivitas yang lain. Betul. Jadi itu sudah ditata, diatur bahwa ada pembangunan itu dalam bentuk tahapan demi tahapan.
3: Kalesaran berharap upaya pemerintah untuk menata Kota Manado agar terlihat lebih indah mampu mendatangkan wisatawan ke daerah ini, terlebih banyak investor yang mau datang untuk berinvestasi, dan kesemuanya itu akan berdampak kepada masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
2: Ya, baik pendengar. Di kemarau berkepanjangan ini, suara knalpot brong kendaraan bermotor menambah aspek stres masyarakat.
5: Kemarau berkepanjangan yang melanda Kota Manado saat ini cukup mempengaruhi warga beserta dampak psikologinya. Kabak Ops Polresta Manado, Komisaris Polisi Hein Samuri mengatakan, di kemarau panjang ini polisi banyak menangani persoalan-persoalan berkaitan eksploitasi emosi masyarakat. Menurut Samuri, dalam kondisi iklim kemarau, masyarakat yang emosinya labil lebih cepat terpicu dan akhirnya berujung negatif seperti pertengkaran kemudian penganiayaan.
6: Emosi apabila artinya emosi kemarahan, kesabarannya menjadi tipis dan kemarahan menjadi sangat sensitif. Pengaruh-pengaruh itu kami akan minimalisir. Kami berupaya saat ini yaitu seperti kami melakukan sosialisasi, bahkan saat ini kami sudah pada penindakan.
5: Kabak Ops Polresta Manado Kompol Hein Samuri juga menyebutkan dalam suasana iklim panas akibat kemarau, keberadaan knalpot brong atau bising juga mengakibatkan gangguan emosi
6: dengan
5: dan stres.
6: Adanya knalpot brong. Jadi knalpot brong itu dalam kondisi El Nino ini orang sangat sensitif sehingga bisa menjadi marah, kemudian istilah orang Manado baku ambe, tidak terkendali, pada akhirnya terjadinya penganiayaan.
5: Knalpot brong di mata polisi sangat mengintimidasi masyarakat, terlebih jika bertetangga dengan pemilik kendaraan bising seperti itu. Oleh sebab itu, Polres meminta ganti knalpot brong dengan knalpot standar agar masyarakat memiliki kehidupan yang jauh lebih tenteram. Audi Kanores melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Olahraga air di Sulut dinilai menjadi magnet baru bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Kehadiran berbagai cabang olahraga air atau water sport di Sulawesi Utara dinilai tidak hanya berkontribusi pada pembinaan prestasi atlet, tetapi juga menjadi magnet baru bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara Richard Kundiman mengatakan cabang olahraga air yang berkembang di Sulut, khususnya di Kota Manado, memiliki potensi besar untuk mengangkat nama daerah sekaligus menarik kunjungan wisatawan.
8: Saya melihat di sini bahwa selain bisa mendatangkan para wisatawan juga sangat berdampak bagi UMKM yang ada di situ. Jadi perputaran keuangan yang lain itu tentu sangat berdampak bagi APBD dan juga yang bisa masuk di kas daerah dan bisa berputar-putar di situ selain dari tingkat hotel, dunia pariwisata, dan lain-lain sebagainya.

0: Ya, jadi tentunya dengan selain berprestasi cabang olahraga ini dan bisa mendongkrak perekonomian lewat pariwisata dan UMKM.
1: Dengan potensi wisata bahari yang dimiliki Sulawesi Utara, KUNI Sulut berharap pengembangan cabang olahraga air dapat terus didorong melalui penyelenggaraan event yang berkelanjutan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet, water sport juga diharapkan semakin memperkuat posisi Sulut sebagai destinasi wisata olahraga unggulan di Indonesia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Nathan Lekaparang, selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Baik pendengar, tidak terasa sudah saya temani Anda di Manado siang ini sampai jam 14, sudah menunjukkan pukul jam 14.34 waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama Pro Satu RRI Manado karena masih akan ada program-program menarik dan juga informasi-informasi menarik yang akan dibawakan setelah ini, akan dilanjutkan oleh penyiar Mike untuk menemani sore Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, iya ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih sayang. Ibu terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: ibu.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke, baik, kembali selamat sore Premier. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mike ya bisa menjumpa Anda untuk lanjutan Manado sore ini edisi siar Jumat 9 Oktober 2026. Mohon maaf untuk keterlambatannya, ada sedikit gangguan teknis ya. Jadi selamat sore juga ya Kang Alex. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun yang mendengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM. 100% Indonesia hadir lagi untuk Anda di sore ini. Ya, semoga menjadi sore yang sempurna untuk Anda. Lain telepon 0821-9583-5080, saya buka ya. Saya hanya pingin tahu aja. Untuk sore-sore gini ya, sore hari seperti saat ini ya, itu enaknya rebahan di rumah atau jalan-jalan sore? Ya, silakan Anda pilih, enaknya istirahat di rumah atau jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore itu ada yang ngajak ya, bukan jalan-jalan sore sendiri gitu ya. Oke, baik, langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore Bung Mike.
0: Memang selamat sore. Hah?
1: Sabarkan Selma.
0: Ayo, sorry. Ya, yeah. Oke. Okay. Gimana sehat ibu Elma?
1: Biasa.
0: Oke okay deh. Baik, ibu Elma. Kalau ibu Elma bagaimana? Sebelum kita lanjut, ibu Elma, kemarin ya, di Tompaso, Tomohon sudah hujan. Kalau di Makalisung?
1: Sudah hujan tadi pagi, ada orang kasih berita kemarin.
0: Kong, Makalisung belum?
1: Cuma rupa titik-titik kemarin di sehingga, nggak tahu terus.
0: Cuma barinte-rinte, dang?
1: Rinte-nya nggak, cuma titik kemarin begitu.
0: Cukup oh, kali. Berarti cuma barinte-rinte baku sedu, Kang?
1: Iya, kemarin baku sedu kemarin, nanti dia mau kasih kemarin. Itu memang hebat. Sariran katanya kemarin angin dan hujan memang deras.
0: Oh, baiklah. Oke. Luar biasa memang ya cuaca. Ini kita sangat-sangat merindukan hujan. Tapi seandainya, iya, kalaupun hujan turun, apa ya akan Anda lakukan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini seberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Na na na na na na na na. Call away from three to nine.
1: Siapa pilih lagu ya? Lagu baru ini? Siapa dia penyanyi?
2: Nggak baru juga sih. Ada musisi lokal Manado. Bagus sih, nggak mesti dengar.
1: Yah, lokal? Nyanda main lo kita kalau lokal. Mana dok? Lagu-lagu luar kek, biar gak usah diki.
2: Heh, nyanda main. Mana so denger so? Nyanda kalah lekok DP bagus. Makanya bergaul jangan terlalu jauh. Napa orang pe musisi lokal upgrade semua DP lagu-lagu bagus? Suka lagu luar boleh, mar jangan sampai nin tahu kalau karya musisi lokal semuanya bagus-bagus.
1: Iyo kuah. Mana sini dang tak dengar?
2: Musik luar boleh oke, tapi musik lokal nggak pernah kalah kok. Ayo, cinta.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga di

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Curhat Bu Siska. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Ibu rumah tangga biasa dengan solusi luar biasa. Bu Ibu, mau cerita. Tadi pagi saya habis ngobrol sama ibu-ibu komplek soal kemiskinan loh. Tapi jangan langsung berat mikirnya. Kita ngobrol santai aja. Bu Ibu, kemiskinan itu emang masalah besar. Tapi jangan sampai bikin kita ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Kadang hal kecil yang kita lakukan bisa bantu orang lain lepas dari kesulitan mereka. Contohnya nih, sesimpel dengerin cerita mereka. Karena ada juga ternyata yang butuh didengerin, diarahkan, atau sekedar ditemani. Anak-anak di sekitar kita juga misalnya. Kalau kita semangatin mereka buat terus sekolah, belajar yang rajin, itu ternyata udah bagian dari ngelawan kemiskinan loh. Karena kemiskinan bisa dilawan bukan cuma dengan bantuan aja, tapi dengan pengetahuan dan dukungan. Pemberantasan kemiskinan bukan cuma tugas pemerintah, Bu Ibu, tapi tugas kita juga sebagai tetangga, sahabat, warga kampung, atau sekedar manusia biasa yang peduli. Yuk mulai dari hal kecil, senyum, sapa, bantu sebisanya. Karena setiap langkah kecil kita bisa jadi perubahan besar buat orang lain. Curhat Bu Siska.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Oke, baik pendengar ya, demikian ada Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Banyak itu. Kita akan lanjutkan ya nanti untuk Manado sore hari ini, dan Adrian Khalif ya sudah melengkapi juga sore Anda di program 100% Indonesia. Masih ada lagu Delon ya, dan beberapa lagu lainnya yang sudah terrequest siap saya putarkan. Dan Delon sekaligus mengakhiri program kita di 100% Indonesia untuk sore ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya masih akan kembali untuk menemani sore hingga malam hari nanti.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
5: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
4: Iya, benar.

0: jangan salah. UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.

Oke, baik, itu tadi ya, ada Komang dari Raim Laude. Jadi seluruh lagu-lagu yang sudah terrequest tadi di 100% Indonesia sudah saya putarkan ya. Baik, kita lanjutkan Manado sore hari ini. Kembali ya, program hiburan terus hadir untuk melengkapi sore Anda. Dan nanti di pukul 17 Anda bisa simak ya rangkuman informasi warta, ya, warta berita lintas apa, Magota ya, lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut ya. Nanti sore ini Anda akan mendengarkan dari RRI Gorontalo. Ya, baik, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar ya. Pernah nggak sih Anda setelah makan itu langsung ngantuk? Ya, itulah yang dinamakan food coma ya, atau postprandial somnolence. Ini merupakan istilah medis untuk kondisi lemas dan mengantuk setelah makan. Jadi istilah ini istilah medis dengan gejala lemas, mengantuk setelah makan, dan gejala ini terjadi karena perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Ya, dan gejala food coma ini terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar, dan tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan tersebut. Dan dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Nah, itulah yang memicu rasa rileks, mengantuk dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Dan gejala yang biasanya muncul dari food coma ini, rasa ngantuk yang sulit ditahan ya, dan tubuh terasa lemas. Dan selain itu juga pendengar, hal yang meningkatkan resiko food coma ini yaitu makanan berkarbohidrat tinggi, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi, makanan tinggi gula, dan kebiasaan berbaring setelah makan. Ya, tubuh memang perlu konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil ya. Selain itu, hindari berbaring ataupun tidur setelah makan ya, dan tetap lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh dulu baru Anda baring-baring gitu ya. Jangan setelah makan langsung tidur. Untuk mencegah terjadinya food coma, disarankan mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Selain itu, setiap hidangannya pastikan ada sayur ya dan serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Oke, malu-malu-mau, demikian tadi ada Super Gelis yang sudah hadir melengkapi semangat Anda untuk sore hari ini sambil terus merampungkan berbagai tugas aktivitas ataupun ada yang baru saja memulai aktivitasnya, semangat ya buat Anda. Saya coba hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda ya. Anda tahu nggak dengan buah kolang-kaling? Katanya bagus untuk tulang dan sendi ya. Nah, pendengar, kolang-kaling memang merupakan olahan dari biji buah aren muda ya, melalui proses perebusan dan perendaman. Dan kolang-kaling mengandung galaktomanan yang punya sifat anti radang dan membantu meredakan nyeri sendi. Sementara kalsium dan fosfor dalam kolang-kaling ini disebut melumaskan, memperkuat tulang dan sendi, serta menjaga cairan tubuh. Ya, pendengar, dari laman rri.co.id ya, jadi kolang-kaling ini dari kandungan galaktomanan ini berpotensi menekan peradangan dan jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi ya, pada penderita osteoartritis dan radang sendi lainnya itu bisa menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Nah, kemudian untuk cara memilih kolang-kaling yang segar, ya tentu memilih ya tidak kekuningan, ya bertekstur kenyal, tidak terlalu lembek. Walaupun warna kolang-kaling terlalu keruh, berlendir, tebal, ya itu menandakan kualitasnya telah menurun. Dan selain itu, kolang-kaling yang segar itu punya aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Ya, bau asam dan busuk yang kuat itu tanda bahwa kolang-kaling sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kolang-kaling yang segar itu lebih mudah ditemui kalau dijual dalam wadah yang bersih dan higienis, ya. Dan cara mengolahnya pun, ya, kolang-kaling untuk sendi, ya perlu dilakukan pembersihan, ya membilas dengan air yang mengalir, ya, karena kolang-kaling yang mentah itu mengandung getah dengan rasa yang pahit. Ya, perlu direndam selama semalam untuk menghilangkan rasa bau dan pahitnya. Dan cara mengkonsumsinya, ya paling dianjurkan menyajikannya dengan hidangan yang rendah gula. Ya, rebusan kolang-kaling juga bisa dicampur dengan jahe, serai untuk memaksimalkan manfaatnya.

0: Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mali ya, band dengan lagunya Aku Tidak Malu tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian lintas semangkota bersama RRI Gorontalo.

0: berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa Lintas Magota, kami akan awali dari RRI Manado. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
1: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
2: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan juga Menteri Hilirisasi termasuk dan antara kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulan kita habis.
1: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Mainio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
3: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat senang bermanfaat open event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan
1: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kualitas udara di kota Manado menurun akibat polusi, kemarau, dan dampak karhutlah.
1: Kualitas udara di kota Manado berpotensi menurun seiring musim kemarau yang memicu peningkatan debu, emisi kendaraan, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala PPKLH DLH Kota Manado, Leon, mengatakan, kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut dalam beberapa waktu terakhir dapat dipengaruhi akumulasi polutan di udara.
4: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
1: Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Muhammad Chandra Buana menyebut, selain kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, pergerakan angin juga membawa asap dari wilayah lain, termasuk Papua dan Kalimantan.
5: Dari BMKG sendiri, berdasarkan monitoring kami juga di beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah mengalami kebakaran, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi itu juga salah satu menyumbang polusi udara yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kami ditambah karena kondisinya memang sudah cukup mengkhawatirkan, kami memantau juga dari satelit, ternyata dari adanya pergerakan angin ini di sini kita dapat kiriman asap dari Papua bagian barat dan barat daya, terus ada dari Kalimantan juga.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara pada semester kedua untuk memantau kondisi terkini. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifah Tapa Bulango berikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33.
6: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Musdalifah Tapabulango memberikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33. Santunan berupa paket kebutuhan pokok tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan milad di Masjid Al-Husna Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan. Ketua IPHI Musdalifah Tapabulango Junawir Panigoro mengatakan, peringatan milad tahun ini dilaksanakan secara sederhana tanpa kegiatan seremonial, diawali senam sehat kemudian dilanjutkan doa haul dan pemberian bantuan sosial. Junawir menyebutkan sebanyak 72 paket bantuan disalurkan kepada kaum duafa yang diwakili dari kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian dari IPHI Musdalifah Tapabulango.
7: Jadi yang kami serahkan untuk tahun ini ada kurang lebih 72 paket yang hanya dialokasikan kepada kecamatan-kecamatan Tapabulango yang merupakan anggota daripada IPHI Musdalifah Tapabulango. Jadi bantuan ini berupa beberapa bahan pokok seperti beras kurang lebih 3 kg, kemudian ada gula, ada minyak goreng, kemudian ada kopi dan ada teh.
6: Menteri berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi para penerima. Ia juga berharap kegiatan milad IPHI dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial anggota IPHI terhadap masyarakat. Selain kepada kaum duafa, bantuan sembako dari IPHI Musdalifah Tapabulango juga dinilai bermanfaat bagi para santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rifai mengatakan, bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para santri.
8: Banyak bantuan berupa sembako-sembako yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi khususnya santri-santri kami yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin Kota Gorontalo. Harapan saya untuk ibu-ibu muslimah terusus dengan bapak-bapaknya, panitia-panitia pelaksanaannya, semoga yang menjadi harapan-harapan seluruh anggota yang berada di sini, mulai dari ikatan yang lebih erat, persaudaraan yang lebih mantap, ataupun kelancaran rezeki untuk seluruh anggota dan jamaah, saya kira semuanya semoga Allah perlancar, Allah lah yang memberi tahulah untuk kita semua apa yang kira-kira bisa kita tingkatkan untuk ikatan ini.
6: Al-Muhajirin berharap kegiatan sosial yang dilaksanakan IPHI Musdalifah Tapabulango dapat terus berlanjut dan menjadi sarana mempererat persaudaraan antar anggota. Ia juga mendoakan agar seluruh anggota IPHI diberikan kelancaran rezeki dan kegiatan organisasi tersebut terus menjadi jalan bagi bertambahnya ilmu serta amal jariah. Dari Gorontalo, Desiran Samahmud melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Pendengar dari Gorontalo, kita ke RRI Tahuna. BPJS Ketenagakerjaan gelar BIMTEK dan kokohkan ratusan keagenan di Desa Sangihe.
10: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulhari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulhari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Yang mengatakan kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang
12: tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran kagian BPJS ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
10: Wakil Bupati Tenis Bulhari berharap peragen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS ketenaga kerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahobe melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Molongoane naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
13: Harga tomat di pasar Molongoane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Molongoane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
14: Untuk tomat dia naik dari harga Rp20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Untuk bawang putih dan bawang merah masih sama, yaitu dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
13: Harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Molongoane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, Borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh Boru. Itu dah Boru.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau hujan gimana, Bu?
1: Tidak boleh setiap hari seperti ini, Bu. Ibu harus bisa meyakinkan untuk dibawa ke panti disabilitas. Kalau setiap hari seperti ini, bisa mencelakakan ibu dan anak sendiri, Bu.
2: Iya, Pak. Tapi bagaimana ya, Pak?
1: Kalau ibu mau, saya antarkan ke panti disabilitas agar mengurangi beban ibu merawat anak ini.
2: Iya, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak.
1: Ayo, Bu. Saya bantu naikkan anaknya ke mobil.
2: Iya, Pak. Ayo.

Terbentuknya Kampung Jawa Tondano yang lebih dikenal dengan Jaton berawal dari ditangkapnya Kiai Mojo yang merupakan penasehat agama sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1828. Kemudian dibawa ke Batavia, selanjutnya Kiai Mojo dan 63 orang pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Tondano Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1829. Terjadilah kawin-mawin antara pengikut Kiai Mojo dengan wanita Tondano. Tercipta perpaduan kultur budaya yang kompleks di Minahasa. Mereka pun yang ada di sini tidak mau lagi disebut sebagai orang Jawa atau Minahasa, melainkan Jaton, Jawa Tondano.

0: Kamu suka juga lagu ini, Nak? Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu nggak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu, walau hidup kadang nggak baik.
0: Benar. Dan tahu nggak, Nak? Di hidup yang kadang nggak baik ini, kita punya bekal penting, namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat nggak?
1: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

0: Nyaman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

terjadi. Ya, demikian ada Lila ya, kembali sudah melengkapi malam Anda. Ya, pendengar, saya punya informasi terkait dengan makanan pedas ya. Ini mungkin kita sering mengalami ya, mengapa makan pedas membuat mulut rasa terbakar ya. Apa sih alasannya? Ya, pendengar, memang makan pedas sering buat mulut rasa seperti terbakar ya. Sensasi tersebut ternyata dipicu oleh senyawa capsaicin ya, yang terdapat secara alami dalam cabe. Ya, dan capsaicin ini merupakan senyawa yang merupakan rasa pedas pada cabe yang memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi ya. Dan capsaicin ini ternyata termasuk kelompok senyawa yang mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Jadi ketika masuk pada tubuh, ya, pada mulut, senyawa tersebut mengaktifkan reseptor nyeri, ya. Dan ya, sebaliknya ya, orang yang biasanya atau terbiasa menyantap makanan pedas itu bisa memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Dan tubuh bisa beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin dikonsumsi secara rutin. Ya, selain sensasi terbakar, capsaicin dalam jumlah tinggi juga bisa menimbulkan sejumlah gangguan pada tubuh. Ya, seperti efek yang mulas, ya, mulas refleks, ya, mual, diare, nyeri pada perut dan dada. Ya, namun meski menimbulkan rasa pedas tidak nyaman, tetapi sensasi tersebut ternyata tidak selalu berarti tubuh mengalami kerusakan. Namun konsumsi makanan dengan kadar capsaicin sangat tinggi tetap dapat memicu efek samping

0: makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia

tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Iya baik pria, nanti setelah PW Kakins ya dengan lagunya Sebuah Rahasia, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam ini. Saya lanjutkan nanti setelah drama radio persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja.

0: Nama saya Parman. Umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
1: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
0: Jam 9 lewat 45. Saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh, pak, bapak nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa mas, cuma pinggang bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini pak, saya bantu.
2: Lo, gak apa-apa mas. Nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
1: Gak apa-apa pak, saya masih belum karyawan, masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok pak. Kalau saya biarkan bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
2: Nama kamu siapa?
1: Parman pak.
2: Melamar posisi apa?
1: Digital marketing, pak.
2: Sarjana?
1: Nah, itu masalahnya, pak. Bukan.
2: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
1: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, pak.
2: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
1: Boleh, pak.
2: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar, supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
1: Saya sebenarnya ingin kuliah, pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
2: Tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
3: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
2: Iya bapak, baik pak, maaf.
3: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
2: Wah, bagus kalau begitu pak.
3: Makanya pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuman modal rajin, ya paling mentok seperti bapak lah.
1: Dia ngomong begitu ke bapak?
2: Iya.
1: Kok bapak diam aja?
2: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
1: Berarti memang gak adil, Pak.
2: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
1: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
2: Ya, bagus. Kalau tidak diterima?
1: Ya, cari lowongan lagi.
2: Nah, itu baru. Parman hebat.
4: Ah, percuma itu, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
1: Setuju.
4: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
2: Parman, Edo, silakan masuk.
4: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
2: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
4: Owner?
2: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
4: Baik, Pak.
2: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
1: Saya ngerti, Pak.
2: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
1: Saya diterima, Pak.
2: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
1: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
1: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: Dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kenangan lama bersemi kembali. Demikian ada Yofi and Nuno ya, sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih di mana Anda sore ini berdengar? Saya masih punya dua lagu ya. Berhenti di Kamu dari Anji, dan nanti saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Pongki Barata, Aku Milikmu ya. Setelah itu kami lanjutkan, ya kita akan lanjutkan untuk Manado sore ya, menyapa kembali untuk kaum muslimin dan muslimah lewat lagu-lagu religi pop Islam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pro 1,

dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang suhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Oke, baik, peringatan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya. Cukup sekian dulu untuk persembahan kita dengan lagu-lagu religi. Semoga dapat melengkapi berkah Anda ya. Dan sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya, usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 20 ada Yelin yang akan temani Manado malam hari.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan

0: sudah di 354. Ya, kan kemarin kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity jauh udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Pak, aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, nanti kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau
4: proses
5: tidak
4: hapus
5: dan
4: tutup, terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa? Ini lah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Hasyim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, yaudah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau Palangkaraya, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang utan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak, jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 3

0: Anda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
1: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
0: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
2: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri.

0: Selasa kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
2: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir kami dapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirap Militerali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Esensi buku Orang-Orang Biasa. Buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, adalah sebuah kisah yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung Timur. Buku ini menggambarkan kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan dalam sebuah komunitas. Cerita dimulai dengan tokoh utama Ikal dan sahabatnya Arai yang tumbuh besar di Desa Gantong. Mereka berdua memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan berbagai rintangan dan keterbatasan, mereka berusaha keras untuk meraih impian mereka. Sentuhan kecerdasan dan kegigihan Ikal dalam menghadapi berbagai cobaan membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sorbonne, Prancis. Namun, perjalanan ke Prancis bukanlah tanpa tantangan dan Ikal harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Arai memilih untuk tetap di Belitung Timur dan berjuang untuk memajukan desanya. Cerita ini menyoroti perbedaan pilihan hidup dan menggambarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran.

0: kelahiran. Selain itu, buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh lain yang menarik seperti Mahar, anak desa yang memilih hidup sebagai nelayan. Setiap tokoh memberikan warna dan kekayaan cerita yang memperkaya pengalaman membaca. Andrea Hirata menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan gaya penceritaan yang kaya akan detail dan nuansa lokal. Dalam setiap halaman, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kepedulian antar warga desa. Orang-orang biasa tidak hanya sekedar kisah persahabatan dan perjuangan, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan di pedesaan, memperlihatkan keindahan dalam kesederhanaan, dan kekayaan dalam nilai-nilai lokal. Penggambaran karakter yang kuat dan penuh warna membuat pembaca merasa terhubung dengan setiap perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut. Dengan sentuhan humor khas Andrea Hirata, buku ini mampu membuat pembaca tertawa dan terharu sekaligus. Secara keseluruhan, buku Orang-Orang Biasa merupakan sebuah karya sastra yang memikat, mempersembahkan kisah kehidupan yang menginspirasi dan mengajak pembaca merenung tentang makna hidup dan arti kebersamaan. Pendengar, buku Orang-Orang Biasa ini menjadi buku ke-10 karya Andrea Hirata yang rilis tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Saudara, pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Sebalkah Anda? Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah Anda? Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Saudara, sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, mentertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tidak ada salahnya jika kita menyambut dengan senyum.

Selamat malam saudara pendengar Pro Soteri Talaut dimanapun Anda berada. Ruang rindu kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana malam Anda. Spesial untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar Pro Soteri Talaut yang ingin request lagu-lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam nanti.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, masih kami berikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar Pro Satwa Radio Laut. Bagi yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020, baik lagu Indonesia ataupun mancanegara, dapat Anda request bersama kami di kesempatan malam hari ini. Untuk itu saudara pendengar, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Ya, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 11 malam nanti. Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, menantikan kebersamaan dari Anda. Dapat kami informasikan untuk Anda, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Bupati Kepulauan Talaut memimpin kegiatan evaluasi cek kesehatan gratis tingkat puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan ini digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan gratis di tingkat puskesmas. Bupati menekankan pentingnya evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai masalah kesehatan.

0: di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar Pro 1 RRI, Talot masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0813 7749 4180.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ya, lagu milik Tata Janeta, Penipu Hati, yang rilis bulan September ya, tahun 2013, baru aja lewat dari ruang dengar Anda. Mengantarkan kita saat ini di menit ke-12, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Berarti saudara pendengar Bro Satu RRI Talaut, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung. Anda bisa request lagu favorit Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ya, mungkin saja ada lagu yang punya kenangan ya dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Dapat Anda request bersama Bro Satu RRI Talaut untuk malam hari ini. Yang pasti lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Pendengar, sepatu mungkin bukan barang asing bagi kita. Tapi tahukah Anda, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dan teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan Cina kuno. Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah. Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir. Alas kaki saat itu digunakan juga untuk menunjukkan status sosial.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin request lagu, silakan bergabung di 081347494180. Ya, masih ada 30 menit ke depan kebersamaan kita untuk malam hari ini.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara pendengar Pro, saudari Talaut, ya sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi mendatang. Terima kasih untuk Anda semua, saudara pendengar Pro, saudari Talaut, yang masih tetap setia mengikuti siaran kami hingga sampai di saat ini. Apabila ada kesalahan, dan saudara tentunya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan mengantarkan Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Bagi yang akan beristirahat, selamat beristirahat. Bagi yang masih melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau yang belum bisa beristirahat malam hari ini, masih melakukan sesuatu, tetap semangat aja. Sambil kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan, semoga bisa menghibur Anda semua di malam hari ini.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Ibu Mar! Ibu Mar!
1: Ibu Ani! Kenapa Ibu Ani? Mari masuk! Mari masuk Ibu Ani!
0: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu.
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
0: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian, minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
0: Oh iya, Ibu Mar, ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Inspirational Story.
1: Dalam hidup ini, bahagia tidaknya kita sendiri yang akan menentukan. Hanya karena kebodohan, kita dibayangi oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang sebenarnya tidak perlu ada. Berhati lurus adalah menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah goyah oleh godaan. Bagi yang berkepribadian lemah dan berjiwa rapuh, akan mudah tergoda pada kesenangan duniawi. Mata kita hanya melihat benda-benda yang indah. Telinga kita hanya akan mendengar suara yang merdu. Dan lidah hanya mampu mencicipi makanan yang lezat. Tubuh menjadi manja, dan pikiran mengembara kemana-mana tanpa dapat dikendalikan. Orang bijak mengatakan bahwa perang yang tidak ada habisnya adalah perang melawan diri sendiri. Musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Hati yang bercabang ibarat kuda yang lepas dari kendali. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita. Hindari pikiran yang menyesatkan, karena nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri. Saudara, bila kita ingin menuai benih kebahagiaan, taburlah benih kebaikan. Kita mulai dengan menanam bibit-bibit kebaikan, mencabut rumput-rumput ketamakan, kebencian, iri hati, dan mengairinya dengan ketabahan serta kemurahan hati. Menyuburkannya dengan memberi pupuk perilaku yang berbudi. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita menikmati hasil panen yang memuaskan.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Julianti Melinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti

Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kita hari ini dalam satu program yang bernama Mutiara Pagi. Dan hari ini kita akan masuk dalam perenungan. Dan belum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa.

Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di sorga. Bersyukur hari ini Tuhan kembali Engkau bawa kami untuk boleh ada, bahkan boleh menikmati hari yang baru. Di akhir pekan dari minggu yang berjalan, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih-Mu, setia-Mu yang terus menyertai, sehingga membawa kami tetap sehat, kuat, dan biarkan firman-Mu yang akan kami dengar, akan kembali Tuhan membawa kami, boleh menemukan apa yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pendengar dimanapun berada, mari kita akan membuka suatu kebenaran yang terambil dalam kitab Filipi 3 ayat 10. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ada suatu hal yang luar biasa yang Rasul Paulus katakan dalam konteks firman Tuhan hari ini. Dia mengatakan yang pertama, yang ku kehendaki. Ada satu kerinduan. Dan hari-hari ini kita semua, kalau tidak ada kerinduan dalam apa ya, kami katakan kehidupan yang kita bangun, aktivitas yang kita tata, bahkan segala mimpi yang kita rindukan Tuhan, ini akan sangat mustahil bagi kita untuk bisa menemukan sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat, atau sesuatu yang berharga. Nah, karena untuk mendapatkan sesuatu yang namanya kami katakan anggap sajalah hebat atau besar, harus dimulai dari satu kerinduan, harus dimulai dari satu harapan. Makanya kenapa di sini harus memulai dengan kata yang ku kehendaki. Suatu perkataan menunjukkan betapa besar hal itu bagi Dia. Nah, makanya kenapa kita harus juga perlu. Hidup ini jangan kita jalani dengan ya apa adanya, biasa-biasa, karena hidup ini cuma sekali. Tapi akan menentukan apa yang kau dapatkan pada hari-hari ke depan. Makanya kenapa kita perlu memiliki suatu pola pandang yang jauh ke depan, agar engkau dan saya mampu memahami apa yang akan kita terima, mengejar apa yang ditaruhkan dalam kehidupan ini. Kadang kita tidak bisa berkata, aku ingin ini, aku ingin pasti dapatkan. Dah. Semuanya perlu, ini namanya perjuangan. Diperlukan suatu kemantapan hati. Makanya kenapa kita perlu memahami apa yang terbaik untuk engkau dan saya. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia rindu. Untuk apa? Yang pertama, mengenal Dia. Nah, Tuhan itu apa ya kami katakan, kita katakan kita kenal, benar tidak? Nah, kenapa? Karena Dia jauh di atas. Sedangkan teman saja yang kita temui hari-hari, yang bersama-sama berjalan, belum tentu kita tahu secara real tentang Dia. Kenapa? Karena selalu ada pertumbuhan, perubahan, entah karena lingkungan, entah karena pubertas. Itu bukan, entah karena aktivitas dan pengalaman yang Dia alami. Dan apalagi kita mengatakan Tuhan. Dan makanya kenapa kita perlu membangun usaha. Dan membangun yang namanya apa yang kami katakan, langkah-langkah kita dengan tepat. Dan karena Tuhan itu kan kita tidak kenal. Kita cuma tahu ada yang namanya God. Itu bukan ada yang namanya Tuhan. Tapi apakah engkau tahu? Kan tidak. Karena kita belum pernah ketemu, bukan? Nah, itu kata kunci yang perlu kita pahami. Akan tetapi bukannya tidak ada. Dia ada. Makanya Rasul Paulus kan, dia dulu kan cuma tahu hukum Taurat. Dia cuma tahu hukum-hukum yang ada di Israel. Dan dia mengatakan dia tahu tentang Tuhan. Tapi ketika berjalannya waktu, nah, di situ dia menyadari bahwa dia ternyata sama sekali tidak tahu tentang Tuhan. Benar. Apalagi kan ketika Tuhan mengizinkan dia buta. Nah, di situ benar-benar suatu pemahaman baru akhirnya muncul dalam pikiran Rasul Paulus. Bahwa dia ternyata sangat-sangat tidak mengenal. Dia cuma tahu hukumnya Tuhan. Demikian apa yang Tuhan ingin tahu, ingin kita tahu, nah, hanya sebatas itu. Tapi secara realnya tidak. Nah, makanya Tuhan itu mengatakan pada kita semua, orang benar itu harus hidup atau akan hidup oleh iman. Dan iman itu
harus didapatkan dari perenungan akan firman-Nya. Saudara. Jadi itu langkah awal. Nah, itu saudara yang kita perlu pahami. Jadi ada iman, ada perenungan akan firman-Nya. Saudara. Nah, lalu langkah kedua apa, saudara? Langkah kedua adalah kita belajar untuk mempersembahkan hidup ini. Saudara, belajar. Kenapa? Karena yang namanya mempersembahkan atau pengorbanan itu akan membawa kita step demi step akan mulai naik. Saudara, karena kalau orang sudah memberi, saudara, dia akan menerima, bukan? Itu kan kata Tuhan. Ketika orang sudah mempersembahkan, dia akan mendapatkan. Apa yang akan dapatkan? Ya, selain janjinya, tentu saja kedekatan. Saudara, tentu saja yang kedua nih, kedekatan dan keintiman dengan Dia. Apakah itu gampang? Ya tidak, saudara. Apalagi sekarang bukan di mana fenomena manusia tidak mau berjuang, tidak mau mengorbankan apapun. Semuanya suka menerima. Nah, itu lebih berat lagi, saudara. Makanya kenapa kan dikatakan di akhir zaman ini akan datang masa sukar. Nama sukar ya karena mereka tidak mengenal Tuhan. Yang ada apa? Kedurhakaan kepada Tuhan pun terjadi di mana-mana. Orang tidak mau beribadah, orang tidak mau tahu dengan firman, malah menukar. Mungkin coba kalau kita tanya, kita kalau apa-apa tanya ke mana? Tanya ke AI atau tanya ke Tuhan? Nah, semua masih akan jawab AI. Kayak kemarin kami tanya di siapa siswa SMP di BU. Adik-adik kalau ada masalah bagaimana? Tanya ke AI, Pak, dia bilang. Nah, jadi yang mereka pikirkan pertama adalah membuka aplikasi, bukan berdoa pada Tuhan. Nah, kira-kira kalau generasi ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Ya kita akan mulai dialihkan, bukan? Ya karena kiblat kita sudah tidak lagi pada yang di atas, tapi pada apa yang di depan, itu bukan? Ini ya, karena HP, apa kan di depan kita di layar. Dan layar itu bagaimana, saudara? Lebih kecil atau lebih besar pada langit? Lebih kecil, bukan? Anda bayangkan kita terbiasa melihat menatap langit, berdoa, tiba-tiba hanya menatap layar yang kecil. Ya, hanya 7 inci sampai 14 inci kalau laptop. Kira-kira pandangan kita akan lebih kecil atau lebih besar? Tentu lebih kecil, bukan? Lama-lama kita akan lebih sempit. Nah, itu yang akan terjadi, saudara. Manusia lebih memikirkan dirinya sendiri. Manusia lebih banyak memikirkan apa yang harus, apa keuntungan. Saudara, bukan apa yang mau dia persembahkan. Saudara, semakin kita berbicara apa yang kita mau dapatkan lebih besar daripada apa yang kita bisa berikan, maka sesungguhnya kita sedang menghancurkan diri ini sendiri. Saudara, kan manusia itu kan tahu adalah pelayan Tuhan, hamba. Saudara, kalau kita mulai hidup dari cara berdemikian, maka kita akan mampu, saudara, hidup dalam hati yang lapang, hati yang besar, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang mungkin, wah, orang bilang seperti Yusuf, bukan? Bisa menolong satu dunia dalam kelaparan 7 tahun yang hebat. Saudara, itu karena dia menatap Tuhan, saudara. Palingan kakak-kakaknya yang cuma mencari untung. Itu bukan kakak-kakaknya kan sampai rela mau membunuh Yusuf, bukan? Nah, bayangkan, bukan, bagaimana itu pikirannya itu. Saudara sendiri mau dibunuh. Padahal kalau tidak kenal yang cerita, bukan, kita bisa maklum. Ketemu di jalan, ya mungkinlah kita bisa berpikir asumsi apapun, mungkin malah mungkin bisa berdebat dalam hal apapun. Tapi ini satu keluarga. Dalam satu kumpulan besar, kok bisa-bisanya mau membunuh saudara sendiri oleh karena kemarahan. Saudara, Yakub kan tidak memberikan hak sulungan kan pada mereka, bukan karena mereka apa ya, bukan karena dia memanjakan Yusuf dan menggambarkan, enggak. Itu kan ada proses, bukan? Awalnya kan di Ruben hak sulungan itu. Karena Ruben menaiki ranjang ayahnya, ya batal lah. Kan kurang ajar tuh anak, saudara. Masa bisa-bisanya menaiki ranjang ayahnya, saudara, untuk tidur dengan salah satu istri ayahnya, saudara. Kan anak-anak yang sangat-sangat tidak terpuji, bagaimana mungkin menerima hak waris. Nah, yang lain juga sama, saudara. Mereka semua sibuk dengan apa yang mereka mau. Nah, hanya Yusuf yang sibuk dengan apa yang Tuhan mau. Maka Yusuf berbeda, saudara. Kalau kakak-kakaknya, orang bilang itu anggap saja lah nakal, di mana-mana. Yusuf tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, saudara.
ya walaupun nakal juga ya nakal terbatas lah. Nah, tapi namanya sampai membunuh orang seperti apa Simeon dan Lewi kan yang pernah membunuh semua laki-laki di kota Sikem, tidak pernah dilakukan. Itu nakal yang luar biasa. Makanya kenapa mereka tidak pernah menerima. Tapi Yusuf, nah dia bisa menerima. Karena apa? Itulah proses kehidupan yang telah dia bangun. Dia membawa hidupnya. Dia membangun hidupnya yang benar. Makanya dia menerima sesuatu yang baik lah. Kami katakan, ya Allah. Nah itu juga terbukti bukan? Ketika dia pun dijual keluar pun, apakah dia berhenti di situ? Kan tidak. Orang yang dekat dengan Tuhan, dimanapun dia diletakkan, dia tetap akan bisa membangun hidup yang luar biasa. Nah itulah yang terjadi pada Yusuf. Di rumah Potifar, dia sukses. Di rumah tahanan, dia juga sukses. Bahkan ketika di istana Firaun, dia lebih sukses lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya bicara tentang mengelola, bukan hanya bicara tentang mengatur, memberikan penghiburan, tapi mampu untuk menyelamatkan. Nah, ini kan luar biasa bukan? Untuk seorang anak yang anggap sajalah, dianggap tidak punya apa-apa, tapi bisa membawa manusia melewati masa-masa kelaparan. Yang kurang lebih 7 tahun, dah cukup lama. Ini kita saja, dah hujan 3 bulan saja, so kering mana-mana bukan? Anda bayangkan bagaimana 7 tahun kelaparan yang hebat. Yang termakan pun tidak ada. Mau bilang yang lain lebih jauh lagi. Nah makanya ini salah satu contohnya bukan? Ketika keintiman mulai terjadi, ketika kehidupan yang baik kita bangun, kita akan mulai dibawa Tuhan. Bukan semakin naik, semakin naik. Istilahnya orang bilang tuh kalau firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba, kita ini sudah naik ke tangan Tuhan. Orang-orang pilihannya itu naik di tangan Tuhan. Timba dengan tangan mana lebih dekat dengan Tuhan? Tangan bukan? Malah dikatakan bahwa orang benar itu laksana. Bintang-bintangnya Tuhan. Nah, bintang kan di atas bukan? Lebih tinggi daripada planet. Lebih bercahaya. Nah itulah gambaran orang-orang benar. Nah jadi kita akan dibawa lebih hari akan lebih berkembang. Nah, makanya kenapa untuk engkau dan saya belajarlah untuk mempersembahkan hidup ini. Belajarlah untuk kita memberikan apa yang kita punya. Mungkin kita berpikir rugi. Ya memang pasti rugi. Tapi kerugian yang engkau hari ini miliki, rasakan, anggap sajalah yang engkau mungkin perhitungkan itu akan mengerjakan sesuatu hal. Karena manusia itu tidak mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kami katakan fantastik. Bukan saja baik, kalau baik itu biasa. Ini fantastik. Yang jauh lebih hebat pada baik kalau tidak ada pengorbanan yang sepadan. Jadi jangan berpikir seperti hukum ekonomi dengan modal sedikit-dikitnya dapatkan untung sebesar-besarnya itu omong kosong. Tidak ada dalam kehidupan ini. Engkau dan saya harus mengorbankan semua yang kau punya. Baru Tuhan akan mengembalikan. Menambahkan malah apa yang kau berikan itu jadi 10, 20, bahkan sampai 100 kali lipat. Itulah yang membawa kita akan semakin mengenal dia. Ikuti hukum-hukumnya. Tuhan katakan ada hukum tabur tuai. Jangan ikuti hukum manusia bukan yang selalu bicara tentang hukum rimba. Selalu bicara tentang mana yang kuat, mana yang hebat. Itu tidak gunain. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Tidak ada yang hebat. Kenapa? Ya ciptaan semua. Ada ciptaan hebat? Tidak ada. Apalagi di hadapan penciptanya. Lebih lagi. Kenapa? Karena ini di hadapan memang penjunan agung. Dia bukan hanya tahu menciptakan, tapi juga tahu mengatur. Kalau kita kan cuma tahu menciptakan, bukan? Mengatur tidak mampu. Bukan? Makanya kan ada seringkali bukan kita penciptaan manusia, seringkali ada yang hang, ada yang bikin kekacauan. Karena kita tidak mampu mengatur, tidak bisa melihat jauh ke depan. Tapi kalau Tuhan, dia yang bisa melihat jauh ke depan. Makanya kenapa di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Makanya kenapa kalau engkau dan saya rindu, mari. Tadi kami katakan stepnya sudah kami sampaikan, mari kita lakukan itu. Agar kita semakin mengenal dia. Mengenal Tuhan akan membawa engkau lebih baik. Mengenal Tuhan akan membawa engkau lebih dewasa. Mengenal Tuhan akan membawa engkau lebih hidup. Itu
pertama, Saudara. Yang kedua apa? Kuasa kebangkitannya, Saudara. Nah, ini katakan mengenal kuasa kebangkitan. Kebangkitan Tuhan itu membawa semua manusia apa ya, takjub. Kenapa? Karena baru hari ini ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Saudara, kalau yang lain itu ya mungkin mati suri. Ini Yesus sih memang mati benar. Kenapa? Karena detik-detik ketika dia selesai, kan ada kan prajurit menikamkan, bukan, tombak di lambungnya. Mati apa? Mereka ingin memastikan jangan sampai ini cuma pingsan. Itu bukan, karena ini kan dijemur, bukan? Disalibkan kan dijemur, bukan? Jadi bisa saja dia tidak mati. Atau mati suri lah, atau apa. Tapi dengan dia ditunjam, dihujankan tombak, yang kemudian mengeluarkan cairan, ini menunjukkan bahwa memang dia real, sudah selesai. Mau mati suri, mau apa, tetap semati. Karena memang ada luka, bukan? Bukan cuma karena terjemur, bukan. Memang selesai. Nah, tapi kita tahu, bukan, hari ketiga dia bangkit. Kuburannya kosong. Takjub, bukan? Nah, ini luar biasa, Saudara. Nah, kuasa kebangkitannya itu bicara tentang penebusan. Nah, bayangkan, Saudara, kebangkitan saja yang menimbulkan kehebohan luar biasa. Sampai sekarang bukan tak terjelaskan bagaimana dia bisa bangkit itu, Saudara. Apalagi kuasanya, penebusannya, Saudara. Kalian mengatakan sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya, Saudara. Jadi, dia bukan diambil ya, tapi menyerahkan, Saudara. Karena Tuhan kan mungkin, Saudara, bisa dibunuh, Saudara, atau bisa mati, Saudara. Kalau itu bukan dia menyerahkan, makanya katakan dia menyerahkan nyawanya. Dia mengatakan itu hal yang luar biasa, itu apa? Sudah selesai, Saudara, finish. Apa yang sudah selesai, Saudara? Semua beban-beban dan dosa kita sudah selesai. Nah, Saudara, jadi ini merujuk, Saudara, pada suatu namanya penebusan. Makanya kenapa engkau dan saya kalau bicara tentang kuasa kebangkitannya, berarti ini bicara tentang pengampunannya, tentang anugerahnya, Saudara. Makanya hari-hari ini, Saudara, kalau masih ada yang berpegang pada prinsip bahwa hidup adalah kerja keras, nah ini agak-agak kita perlu perbaiki, Saudara. Kalau kerja kerasmu bisa merubah nasibmu, Saudara, itu ya kami katakan harus kita lihat dulu, kaji lebih dalam dulu, Saudara. Karena jangan Anda pikir orang-orang yang gagal itu tidak kerja keras, ya. Jangan Anda lihat orang-orang di bawah jembatan sana yang notabene banyak di kota-kota di Pulau Jawa, Saudara, itu orang-orang yang malas. Nah, Saudara, tidak semuanya, mungkin ada beberapa, tapi rata-rata, Saudara, mereka telah berjuang habis-habisan. Tapi apa mau dikata, Saudara? Apa yang mereka perjuangkan tidak mendapatkan hasil, Saudara. Apa yang mereka perjuangkan tidak mendapatkan hasil seperti apa yang mereka harapkan, sehingga mereka hanya berakhir di sana. Saudara, jadi hentikan pikiran kalau menganggap orang-orang gagal, pecundang, atau apapun orang yang tidak pernah bekerja keras. Justru mungkin mereka lebih jauh bekerja keras daripada yang kita tahu. Cuman tadi kami katakan, bukan, mereka tidak memiliki kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, yang karena kita ini kan sadar tidak sadar, ada kutuk, bukan, yang mengikat manusia. Dosa-dosa warisan, ada juga dosa-dosa yang kita lakukan itu menahan, Saudara. Makanya dikatakan upah dosa itu ialah maut. Saudara, nah, maut berarti kan kematian, Saudara, bukan saja secara tubuh, tapi secara seluruh apapun yang engkau miliki, mau sumber berkat juga terhalang, terputus, Saudara. Makanya sangat penting untuk kita belajar mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, agar kita bisa membangkitkan kembali, Saudara, semua hal-hal yang telah mengalami, Saudara, mungkin kemerosotan minimal atau terhambat, Saudara. Makanya kenapa kita perlu, bukan, belajar, Saudara, untuk apa namanya, ya, menaburkan, melayani Tuhan, Saudara, dengan segala apa yang kau punya. Tapi lagi konsepnya adalah melayani, Saudara. Karena apa? Karena tadi kami katakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini so ada panggilan. Kita ini so ada cara hidup, Saudara. Istilahnya kan Tuhan so atur semua. Kerjakan saja semuanya itu, Saudara. Jangan kita berpikir, ah, cuma begini kok, tak boleh, tak keren. Ini bukan masalah keren, tak keren, Saudara. Ini masalah bagaimanakah engkau berfungsi. Cara kita menghargai anugerah
dan kuasa kebangkitan Tuhan itu dengan apa? Dengan kita mempersembahkan tubuh ini. Saudara, dan kita apa? Memberikan tubuh ini untuk melayani Dia. Agar apa? Agar tadi kami katakan apa yang telah merosot itu, saudara, dengan kita ada di dalam jalannya, itu akan mulai kembali meningkat. Akan mulai kembali naik, saudara, seperti janjinya Tuhan. Nah, makanya kenapa kalau ada yang berpikir hidup ini adalah kerja keras, ya itu kurang benar, saudara. Yes, bagaimana seorang yang namanya Bapak Abraham? Bapak Abraham, dia tidak lagi berdagang, bukan, setelah dia keluar dari kota Haran. Tapi kalau bicara tentang apa yang dia punya, nah bagaimana, saudara? Apakah kita masih berpikir dia biasa-biasa? Dia kan pernah, bukan, membeli gua Makpela, saudara, seharga 400 sikal perak. Dan Anda tahu bagaimana dia membayar, saudara? Yang membayar, saudara, dengan apa ya, kami katakan menyekop, saudara, perak yang dia punya itu, saudara. Karena bayangkan, bukan, kalau harta sampai harus disekop, saudara, diangkat dengan alat bantu, berarti kan sangat banyak, bukan? Pertanyaan, dari mana didapatkan semua itu, saudara? Bapak Abraham tidak lagi berdagang, saudara. Dan dia hidup pun dalam komunitas yang sangat, yang cukup besar, bukan? Bukan cuma 2-3 orang. Karena Bapak Tuhan mengatakan bahwa ada 400 orang-orang terbaik, saudara, itu belum bersama dengan keluarga mereka. Jadi Abraham itu hidup dalam komunitas banyak 1000 lebih. Hari-hari perlu makan, bukan, mereka itu. Nah, Bapak Abraham mencukupi semua makanan mereka itu. Karena apa? Ya, dia tuan atas mereka semua. Kira-kira bagaimana kita bisa menafsirkan, saudara? Bisa menjelaskan dari mana berkat sebanyak itu yang dia miliki sampai kurang lebih ia hidup 100 tahun. Nah, tidak lain dan tidak bukan, itulah karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mempersembahkan hidupnya, bukan? Dia mengikuti apapun yang Tuhan katakan. Nah, dia beribadah dengan baik, saudara. Bahkan dia pun ketika Tuhan meminta anaknya, dia persembahkan, saudara. Dia menjalankan fungsinya dengan sangat-sangat baik, saudara. Makanya kenapa engkau saya, saudara, bisa melihat, bukan? Sangat beda, bukan, antara dia dan Lot. Lot mati-matian mempertahankan hartanya. Tapi Abraham tidak pernah mempertahankan hartanya. Justru dia dikejar oleh berkat-berkat itu, saudara. Nah, inilah kami katakan kuasa kemungkinan Tuhan, saudara. Masa depan ya cerah, saudara. Dia satu-satunya adalah orang Bapak, orang percaya. Kalau ada yang berpikir itu bukan masa depannya cerah, ya kaji lagi lah kami katakan pemikiran itu, saudara. Dan ini dari Tuhan statusnya, saudara, bukan dari manusia. Kalau manusia gelar-gelar itu ya tidak akan berdampak terlalu banyak. Tetapi kalau Tuhan mengatakan engkau punya status ini, berarti hidup pun berbeda. Tidak akan sama dengan orang-orang kebanyakan, saudara. Ini kami katakan Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitan. Makanya kenapa dia tidak terus melemah, saudara. Tidak terus apa yang kami katakan menjadi orang yang tidak jelas, saudara. Dia bertumbuh, bukan, menjadi rasul, saudara, yang luar biasa, bukan. Karena dia memahami hal ini, saudara. Dia mengenal dia. Dia mengenal kuasa kebangkitan. Yang terakhir apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Nah, inilah yang melahirkan, saudara. Karena sesuatu yang besar. Kalau tadi kami katakan, bukan, mengenai pengorbanan. Saudara, sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, saudara, ternyata muncul dari penderitaan, saudara. Di mana dia menjadi orang yang tahan uji. Jadi orang yang kuat. Saudara, Anda bayangkan, bukan? Jadi orang yang mampu, saudara, untuk bisa menulis sebuah apa ya, surat yang kemudian menjadi kanon Perjanjian Baru paling banyak, saudara. Anda bayangkan, bukan? Ini tidak sembarang orang, saudara, bisa menulis, saudara, yang namanya kebenaran. Tapi Rasul Paulus adalah salah satu orang yang berhasil mencapai tataran itu. Nah, ini kami katakan muncul karena perjalanan penderitaan yang dialami, saudara. Jadi tidak menjadi lemah atau habis, malah justru ya terus dibangkitkan, dikeluarkan potensi-potensi, saudara. Orang kalau terlalu santai hidup, saudara, terlalu senang, dia tidak akan punya masa depan yang cerah, saudara. Anda boleh cek dimanapun, saudara, siapapun orangnya. Tapi kalau orang hidup dalam segala mungkin keterbatasan, tidak sama dengan orang lain, mungkin masa kecilnya banyak dihina, bukan? Tidak mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya, saudara. Nah, ini orang ini akan berpotensi, saudara, kalau dia mampu bertahan, saudara.
dalam segala proses itu, dia akan jadi orang yang wah, orang bilang tuh yang bisa dibangkitkan dalam apa ya kami katakan kehidupan yang berbeda, lebih daripada apa yang bisa dia bayangkan, karena dia membangkitkan. Makanya kenapa engkau saya itu kadang-kadang tuh izin bukan ada masalah. Tuh izin kamu kan ada pergumulan. Kenapa? Untuk membangkitkan, mengeluarkan potensimu. Makanya kenapa mari kita belajar untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi seperti apa yang mau. Enter anaknya saja harus menderita. Kenapa kita berpikir kita ciptaannya tidak boleh menderita? Nama kita berpikir bahwa kita harus ini begini, enggak, semuanya sama di mata Tuhan, bukan? Anaknya yang jadi manusia juga mengalami penderitaan. Berarti kita pun harus juga diproses demikian. Mungkin kadarnya saja tidak sama mungkin, tapi penderitaan itu harus jalanin. Untuk apa? Untuk membangkitkan potensimu. Tadi kan katakan agar aku serupa. Nah, ini kan membangkitkan potensi, bukan? Bagaimana kita jadi serupa? Kalau tidak ada yang keluar dari hidup, dari tubuh ini, ada yang keluar, Makanya kenapa engkau dan saya perlu menjalani proses. Makanya tidak boleh kita menolak masalah. Tidak boleh kita menolak proses. Karena semua itu yang akan mengaktifkan apa yang kami katakannya kekuatan yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Karena dosa kan seringkali bukan menghilangkan, menutup hal-hal terbaik yang kita punya. Tapi lewat proses Tuhan, engkau dan saya akan bisa mengaktifkan kembali. Memang ini masih mungkin tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bukan? Tapi mari engkau dan saya mau mencernanya dulu, memahaminya dulu, dan menjadikan suatu apa ya kami katakan mungkin suatu tujuan dan juga jalan untuk kita melangkah ke depan. Karena ke depan kehidupan tidak akan lebih mudah, semakin menuju pada akhir, semuanya akan semakin bukan pada situasi yang rumit. Kami tidak katakan sukar, tapi rumit. Tinggal tergantung kita. Kalau kita sudah terbiasa, terlatih, dan mencapai potensi yang memang orang bilang tuh sudah level teratas, maka itu tidak akan jadi rumit. Tapi kalau kita masih dalam proses untuk sampai di sana, maka akan banyak hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti. Tapi tadi kami katakan kuncinya jangan kita beribut, jangan kita bersungut, tapi tetaplah bersyukur agar kita diberikan pemahaman yang baru tentang hidup ini, dan kita boleh menjalani dan melihat sesuatu yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan. Karena menjadi serupa dengan Yesus berarti kita akan mampu untuk dipercayakan banyak hal. Makanya teruslah mengucap syukur, teruslah jalani hidup ini, dan teruslah kita berusaha untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar engkau pun mampu menjadi saudara-saudara Yesus selanjutnya yang boleh menikmati, yang boleh dibawa, bahkan tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaannya yang luar biasa dan indah, yang juga menjadi impian bagi banyak orang-orang benar. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, mengucap syukur, terima kasih. Kami hari ini Tuhan telah diberikan banyak hal yang baru. Biarkan Engkau memberikan kami pemahaman yang baru juga Tuhan, agar kami mampu Tuhan menyeimbangkan dalam hidup kami dengan apa yang kami terima dari Engkau. Diberkatilah kami Tuhan dengan pola pikir yang baru, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi seperti apa yang Engkau rindukan, bahkan mencapai puncak dari panggilan yang Engkau nyatakan. Karena kami tahu kami ada bukan karena kebetulan, ada tujuan yang sedang Engkau tetapkan pada kami untuk kami perbuat, untuk menjadi salon berkat-Mu di tengah-tengah dunia yang kami jalani. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Ya Bapa kami surga, ditolonglah kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas hidup kami, dan biarkan kami terus berjalan dalam roh dan kebenaran, dan boleh menikmati segala hal-hal yang terindah dari Engkau. Dan dengan pertolongan-Mu juga Bapa, kami akan selalu Tuhan boleh pergi dan pulang dengan selamat. Diberkati Tuhan semua apa yang kami kerjakan, manapun kami pergi Tuhan, Engkau menopang kami dan membawa kami Tuhan pada titik yang baru
yaitu kemenangan yang dari Engkau. Kali Bapa, jauhkan dari segala penyakit sampar dan jauhkan dari segala mara bahaya, kutuk atau apapun yang coba untuk menguasai kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami surga, diberkatilah Tuhan daerah kami tercinta ini. Adik Bapa, kami letakkan ke dalam tangan Engkau. Biarkan Engkau yang semakin bertambah-tambah Tuhan di daerah ini. Adik Bapa, firman-Mu semakin berkuasa dan Roh-Mu terus menyertai Tuhan dan menopang Tuhan perjalanan daerah ini Tuhan, menuju pada jalan-Mu Tuhan dan kemenangan dari Engkau. Oleh karena Bapa, diberkatilah para pemimpin kami, diberkatilah para pengambil kebijakan, diberkatilah para pengambil keputusan Tuhan, dan siapapun mereka yang ada dalam jajaran pimpinan Tuhan, dari kabupaten sampai dari terpencil Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan Engkau. Diberkanlah mereka taruh takut akan Engkau, diberkanlah mereka Tuhan roh penguasaan diri, diberkanlah mereka Tuhan kekuatan Tuhan untuk melihat rencana-Mu bukan Tuhan, ada yang Bapa, dan diberkanlah mereka Tuhan kekuatan Tuhan untuk selalu berdamai Tuhan dengan segala apapun yang mereka jalani, ada yang Bapa, sehingga berkat-berkat-Mu dan kasih anugerah-Mu akan terbuka dan membawa mereka Tuhan kepada kemenangan dan keberhasilan dalam setiap tanggung jawab dan tugas mereka. Masyarakat yang ada Tuhan, diberkati Tuhan, juga Bapa, Engkau berkati seluruh hasil pertanian, kehidupan semuanya, ada yang Bapa, dan Engkau tolong Tuhan dalam segala hal apapun yang sedang kami butuhkan. Ucap syukur Tuhan untuk kemarin hujan boleh mulai turun, ada yang Bapa, kami percaya Tuhan akan ada lagi pada ujung-ujung berikutnya Tuhan, yang akan semakin hari Tuhan semakin menyegarkan kembali Tuhan semua tanaman, bahkan juga Tuhan persediaan sumur minum air kami, ada yang Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkanlah Tuhan dari segala penyakit-penyakit Tuhan yang bukan dari Engkau, akan juga ada yang Bapa segala kuasa-kuasa pertikaian, kekacauan atau apa Tuhan yang coba diletakkan bagi daerah kami Tuhan, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau memberkati tempat ini Tuhan, biarkan seluruh personel jajaran yang ada Tuhan, mulai dari Bapa koordinator Tuhan, bahkan juga Tuhan dengan semua fungsi dan tanggung jawab, ada yang Bapa diberkati Tuhan, juga Tuhan semua jajaran yang ada Bapa, baik penyiar, administrasi Tuhan, teknisi ada yang Bapa, dalam Tuhan kasih anugerah-Mu Tuhan, diberkatilah mereka, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan dimampukan untuk bersinergi yang akan menghasilkan Tuhan suatu kinerja yang luar biasa Tuhan, baik bagi pemberitaan, bagi juga Tuhan bagi informasi yang terus mereka belikan Tuhan, telurkan Tuhan bagi kami semua masyarakat yang ada Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan dan informasi yang positif Tuhan bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, mengucap syukur inilah kami semua, kami taruhkan dalam tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dan kami menutup mutiara pagi pada hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri, hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Kedua, hilirisasi. Ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan, juga Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulir kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Menio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat event-event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
5: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
6: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian. Itu untuk komoditas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik, yang itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
5: Mutiara Sari pun menegaskan, pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah desa di Langoan Minahasa berhasil mempertanggungjawabkan pembangunan bersumber dana desa.
7: Menindaklanjuti program kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa awal Oktober akan melakukan pemeriksaan reguler terkait pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa tahun 2026 tahap pertama. Ini dikatakan Irban Novisendo saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di Desa Tumaratas dan Desa Tumaratas 2 serta Desa Kopi Wangker, Kecamatan Langoan Barat.
8: Pertama gorong-gorong pekerjaan apa itu plat dekar dianggarkan hanya 4 meter tapi dikerjakan 7 meter. Lebar 1 meter dikerjakan 1,40 meter.
9: Enggak rugi itu, Pak.
8: Ah, itu tergantung itu apakah swadaya atau itulah, tapi sifatnya dana desa untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di desa. Okay.
7: Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan permukiman pemasangan paving block tahap 1 tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, Hukum Tua Desa Tumaratas Jendri Rondonuo secara pribadi mengatakan berbangga dan berapresiasi kepada pihak Inspektorat Minahasa.
10: Sesuai dengan penilaian dari Inspektorat, ya semua baik-baik saja karena memang sesuai dengan anggaran dan volume, sesuai bahkan melebihi dari apa yang dianggarkan, baik dari panjang maupun lebar pekerjaan yang kami sudah laksanakan. Ternyata hasil pemeriksaan sangat memuaskan, sangat membanggakan saya selaku hukum tua, bahkan membanggakan masyarakat yang ada di Desa Tumaratas.
7: Masih dari Kecamatan Langoan Barat, Hukum Tua Desa Tumaratas 2 Ruki Warren beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pekerjaan drainase.
1: Sangat mengapresiasi tim dari Inspektorat karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi. Tapi kami bersyukur untuk pekerjaan tahun ini, khususnya tahap pertama, ada kelebihan volume sebagaimana yang hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Tentu ini juga bagian dari swadaya masyarakat.
7: Selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas Raya, Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Novisendo melanjutkan pemeriksaan pekerjaan fisik tahap 1 di Desa Kopi Wangker, Kecamatan Langoan Barat. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sampai saat ini, ASN di Pemkot Kota Mobagu tetap memanfaatkan lahan kosong untuk ketahanan pangan.
11: Pemerintah Kota-Kota Mobagu di tahun 2026 ini semakin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Kota Mobagu, Randy Mangkat, mengatakan bukan hanya masyarakat tetapi juga aparatur sipil negara ASN dapat memanfaatkan lahan perkantoran yang luas untuk ketahanan pangan, menanam dapur hidup, umbi-umbian, jagung, dan semacamnya. Menurut Mangkat, tanaman panen jangka pendek sangat tepat dikembangkan di lahan perkantoran atau lahan tidur masyarakat dan pemerintah.
12: Yang waktu itu memang diperintahkan langsung oleh Bapak Wali Kota untuk kita bagian dari pemerintah, mulai kita untuk di lahan-lahan yang ada kosong di bagian kantor atau di rumah untuk ditanami cabai. Ini bagian dari penguatan kita terhadap tahanan pangan atas perintah dari pemerintah pusat.
11: Dengan ASN dan warga menanam memanfaatkan lahan tidur, Kota Mobagu sekaligus melaksanakan asta cita presiden tentang ketahanan pangan. Audi Kandores melaporkan.
0: Sampanto, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, mengatakan penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
13: Batik merupakan kain Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Batik merupakan bagian dari budaya hidup masyarakat Indonesia yang sehari-harinya dapat digunakan dalam berbagai acara, baik formal maupun non-formal. Sampanto, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, pun berharap penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
9: Batik ini bagus kalau bisa dipakai secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia dari semua golongan ya, artinya bisa dari bawah sampai atas, jadi tidak lagi terbatas semua kalangan juga. Jadi yang anak muda juga bisa memakai batik, tinggal bagaimana sekarang PR-nya adalah untuk desainnya sendiri kalau itu dijadikan ready to wear agar supaya bisa disenangi oleh kalangan muda.
13: Menurut Sampanto, penting bagi semua pelaku industri batik mengembangkan motif batik itu sendiri, mengingat tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing agar lebih mengena kepada masyarakat.
9: Yang paling penting mungkin di sini semua pelaku di industri batik ini, mereka tentunya bagaimana caranya mengembangkan motif batik ini sendiri yang memang kan masing-masing daerah sudah punya ciri khas ya. Jadi tinggal bagaimana mengembangkan agar supaya motif ini juga bisa lebih kena ke semua lapisan masyarakat. Kemudian juga sinkronisasi antara semua industri batik, UMKM maupun kementerian terkait, itu yang perlu ada kolaborasi agar supaya batik ini yang sekarang kan banyak sekali mereka membuat apakah itu pameran maupun peragaan busana yang semuanya memakai batik.
13: Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian batik baik dari segi pembuatan, motif maupun maknanya, dengan cara mengajarkan teknik pembuatan batik kepada generasi muda, mempromosikannya hingga ke luar negeri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian batik. Calvin Wisang melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemkot Manado menggalakkan Gema Makase. Pemprov Sulut pun memberikan apresiasi.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Gerakan Masyarakat Manado Kembalikan Anak Bersekolah atau Gema Makase, gerakan inovatif yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Ini ditujukan untuk menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Talis Galang menegaskan pentingnya program ini sebagai langkah strategis dan menjamin hak pendidikan bagi setiap anak.
15: Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghimbau seluruh elemen masyarakat, satuan pendidikan, hingga dunia usaha untuk saling bersinergi dan berkolaborasi demi menyukseskan gerakan ini. David Paulus melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Nadine Sifra Palamani dari SMA Negeri 7 Manado berhasil meraih medali perak pada Lomba Menulis Cerpen Nasional tahun 2026.
16: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Sulawesi Utara di tingkat nasional. Siswa SMA Negeri 7 Manado atas nama Nadine Sifra Palamani berhasil mengharumkan nama Sulawesi Utara pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N 2026 dengan meraih juara 2 nasional bidang lomba menulis cerpen. Kepala SMA Negeri 7 Manado, William Hani Rawung, SSMHUM, mengaku bangga atas pencapaian Nadine berkat dukungan semua pihak.
17: Hal ini tentu membuktikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nadine yang dengan pantang menyerah, dengan dedikasi, dengan tanggung jawab, bahkan juga jatuh bangun, tetapi Nadine tetap mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kami semua untuk melahirkan prestasi talenta-talenta muda yang dapat membanggakan untuk Provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus tentu saya berterima kasih kepada Nadine yang sudah menghasilkan prestasi ini dan juga kepada orang tua, guru pendamping, pelatih, semua.
16: Menurutnya prestasi ini merupakan hasil kerja keras, bimbingan guru pembina, serta dukungan orang tua dan seluruh warga sekolah SMA Negeri 7 Manado. FLS 3N merupakan ajang bergengsi yang digelar Kementerian Pendidikan untuk mewadahi kreativitas dan bakat seni, sastra, siswa SMA di seluruh Indonesia. Pihak sekolah SMA 7 berharap capaian Nadine menjadi awal lahirnya lebih banyak talenta muda dari SMA Negeri 7 Manado yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. RRI Manado, Audi Kanores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Baik, selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang baru saja menyatu hati bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini ya, ataupun yang sudah menyatu hati sejak pukul 5 tadi. Usai penyampaian warta berita daerah, kita lanjutkan lagi Manado pagi ini, melengkapi informasi Anda juga kami tambahkan dengan informasi cuaca ya untuk Anda. Pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG ya, ada Bung Aldi Kaspari ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, Bung Aldi, sebelum Anda menyampaikan informasi cuaca ya, ini kan kemarin itu ada beberapa tempat yang sudah mulai turun hujan walaupun sebentar. Apakah ini menjadi sudah ada tanda-tanda berpotensi hujan ya? Oke, nanti bisa dijelaskan juga ya, Bung Aldi. Ya, silakan Bung Aldi.
1: Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia Hadis. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara,

0: Yang pada siang hari nanti terdapat potensi hujan, hujan ringan untuk wilayah Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, dan Bolmong Utara. Kemudian angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Lalu waspada peringatan dini angin tinggi gelombang kategori sedang berpeluang di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara, Taro hingga Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu di perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 dan 6 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Dan air surut diperkirakan terjadi pukul 11.50 dan 00 waktu Indonesia bagian tengah dini hari nanti. Baik pendengar RRI, saat ini memang Sulawesi Utara masih berada di musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, kategori sangat kuat namun sudah mulai memasuki masa peralihan menuju musim hujan. Untuk awal musim hujan sendiri diperkirakan memang agak mundur dari normalnya dan akan mulai bertahap pada November hingga Desember 2026. Pun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi hujan-hujan dengan intensitas rendah di beberapa wilayah pada bulan Oktober ini. Karena ini masih dalam masa peralihan, masyarakat masih kami himbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta menghemat penggunaan air bersih. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami. Saya Aldi, kembali ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Okay, baik, pendengar, itu informasi update ya bersama BMKG Sulawesi Utara ada Bung Aldi Kaspari. Ya, terkait dengan kondisi cuaca untuk hari ini, ya. Walaupun untuk hari ini masih berpotensi musim kemarau, ya, dan sudah ada beberapa wilayah juga yang sudah mulai turun hujan ya, sesuai dengan informasi BMKG tadi bahwa sudah akan memasuki masa peralihan ya musim hujan. Oke, baik, sambil menikmati kesibukan Anda untuk pagi ini ya, ataupun mempersiapkan akhir pekan Anda seperti apa nantinya. Ya, semoga ya, Anda tetap dapat menikmatinya dengan bahagia bersama keluarga tercinta ya. Atau mungkin hari ini harus menjalankan aktivitas juga, tetap semangat buat semuanya. Ya, dan pastikan

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering enggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya ibu-ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
5: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan secara tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
4: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak, kan?
5: Iya, dengan pendidikan, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
4: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
5: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi.

Okay. 55 menit dari jam 6 pagi ini kita masih lanjutkan ya untuk Menaruh Pagi. Bagaimana kabar untuk Anda? Bagaimana semangatnya? Walaupun cuaca di luar sana tampak mendung ya. Apakah mendung karena mau hujan atau apa ya? Ya, baik. Semoga segala sesuatu hari ini ya lancar. Aktivitas juga hari ini semoga bisa berjalan lancar ya. Semuanya pastinya Anda yang menentukannya. Ada pada diri Anda ya. Kelancaran aktivitas hari ini ada pada diri Anda. Oke, baik, tetap semangat buat semuanya. Nah, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan penemuan 43 paket sabu. Ya, dari Polres Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro ya berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria berinisial FM dan kasus ini bermula dari informasi masyarakat juga pada 27 September lalu ya mengenai dugaan adanya penumpang salah satu kapal penumpang tujuan Siau ya akan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Kepulauan Sitaro. Dan menindaklanjuti informasi ini, para personel Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi FM ya inisial yang diketahui baru kembali dari Palu, Sulawesi Tengah. Penangkapan pun berhasil dilakukan pada Senin 28 September ya, dan saat kapal bersandar di Dermaga PH Kecamatan Siau Barat, petugas berhasil menemukan 40 paket plastik bening yang diduga berisi sabu dan sejumlah barang lainnya. Lokasi kedua, petugas kembali menemukan 3 paket plastik bening yang diduga berisi sabu serta satu timbangan digital kecil berbentuk kotak berwarna hitam. Dan secara keseluruhan ya, polisi berhasil mengamankan 43 paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari 2 lokasi tersebut. Iya, nanti sesaat lagi juga saya coba akan berbagi informasi untuk Anda ya. Momen 10 Oktober ya. Ada momen yang perlu kita ketahui ya. 10 Oktober itu kira-kira diperingati sebagai hari apa ya? Oke, karena itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih banyak juga serangkaian informasi update siap saya hadirkan ya untuk melengkapi ya informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda yang mungkin saat ini sedang sarapan, ya, selamat menikmati sarapannya ya. Anda juga tugas supaya tidak kejebak macet ya, mungkin Anda memilih alternatif jalur lain, jangan sampai terlambat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi

0: Escucha tú.
1: Ya, sama seperti lagunya Niji ya, Secepat Kilat. Semoga Anda bisa menjadi pemenang sejati untuk hari ini. Oke, baik pendengar, ada beberapa momen spesial ya di tanggal 10 yang diperingati sebagai salah satu hari penting di dunia. Ya, beragam isu global ya yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, 10 Oktober hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya, dan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tentunya diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan Hari Kesehatan Mental Sedunia pertama kali digagas oleh World Federation for Mental Health ya, pada tahun 1992 yang didukung oleh WHO. Dan setiap tahunnya Hari Kesehatan Mental Sedunia mengangkat tema berbeda sesuai isu global. Ya, selanjutnya pendengar,

Untuk tahun ini, tema hari kesehatan mental sedunia, pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Iya, dan selain hari kesehatan mental sedunia ya, tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai hari tanpa tempat tinggal sedunia. Ya, peringatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan bagaimana kepedulian terhadap masyarakat tanpa tempat tinggal di berbagai negara. Dan peringatan ini juga sekaligus mendorong aksi nyata untuk membantu para tunawisma. Ya, dengan kegiatan sosial seperti donasi, pembagian makanan, hingga pembangunan tempat tinggal sementara rutin dilakukan. Ya, sehingga upaya tersebut tentu menjadi simbol solidaritas global terhadap kemiskinan dan keterlantaran sosial. Ya, selain itu 10 Oktober juga ternyata diperingati sebagai hari kesadaran kecelakaan lalu lintas hewan sedunia. Mungkin terdengar unik ya, tapi peringatan ini ya untuk mengingatkan pentingnya kehati-hatian berkendara, terutama di wilayah lintas satwa liar, karena banyak hewan yang sering menjadi korban kecelakaan di jalan akibat kurangnya kesadaran pengemudi. Kemudian 10 Oktober diperingati sebagai Hari Telur Sedunia. Iya, telur yang kita kenal sebagai sumber protein murah dan mudah diolah. Ya, kampanye global dilakukan tentu untuk meningkatkan kesadaran kita semua sebagai masyarakat tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang. Iya, ada yang lebih unik lagi ya pendengar, 10 Oktober diperingati juga sebagai Hari Bubur Sedunia. Ya, peringatan ini pertama kali digagas oleh organisasi amal ya Mary's Meals yang berfokus pada pemberantasan kelaparan, dan sekaligus peringatan ini juga menjadi simbol solidaritas terhadap anak-anak di negara berkembang. Dan dengan kegiatan sosial yang dilakukan tentu untuk menggalang dana serta menyediakan makanan bergizi di sekolah-sekolah, sehingga inisiatif tersebut juga diharapkan mampu membantu anak-anak tetap bersekolah tanpa rasa lapar. Ya, masih ada beberapa peringatan lainnya ya di 10 Oktober yang perlu kita ketahui bersama ya. Namun sebelumnya saya coba hadirkan lagi ya lagu-lagu spesial penambah semangat Anda untuk pagi hari ini.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.

0: Kalian, yuk daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk berita panggilan sidang. Berita panggilan sidang ditujukan kepada Sarmin Margaret Manis, ya, Manies sebagai tergugat, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga agama Kristen Protestan warga negara Indonesia, alamat dulu di Kelurahan Bumi Nyiur, lingkungan 5, Kecamatan Wania, Kota Manado, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 10 November 2026 jam 10.00 WITA, agenda penunjukan mediator sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Ronald Lamensina sebagai penggugat lawan Sarmin Margaret Manies sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
6: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
5: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
6: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
5: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
6: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
5: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
6: Setuju, beli produk UMKM, bantu.

0: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1

Oke, baik, pendengar, demikian ada Judika dengan lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi. Ya, di cover lagi pagi hari ini dengan judul Takut. Ya, takut memang manusiawi sih. Tapi kalau terlalu berlebihan ya dengan rasa takut, ya Anda tidak bisa maju. Ya, harus berusaha untuk melawan. Ya, bukan berarti harus dengan kekerasan. Ya, tapi dengan bijak. Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda sebelum program Masa Tua RRI Manado akan bergabung dengan Jaringan Berita Nasional Pro 3 di pukul 8 ya. Di mana pendengar, Pemkot Manado membentuk agen penggerak jaminan sosial Indonesia atau perisai di setiap kelurahan untuk memperluas jaminan sosial ketenaga kerjaan. Seperti disampaikan oleh Wali Kota Manado, Andre Ango. Ya, Pemkot Manado bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus berinovasi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat. Ya, salah satu langkah yang menjadi perhatian yaitu membentuk agen perisai di setiap kelurahan. Dan pembentukan ini diharapkan bisa mendekatkan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan ya pada masyarakat, khususnya untuk pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta. Jadi dengan hadirnya agen di tingkat kelurahan diharapkan juga mampu mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya, dan perluasan akses perlindungan menjadi penting terutama bagi pekerja mandiri dan pekerja rentan yang butuh jaminan atas resiko pekerjaan. Ya, dan dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumaryono Saragi ya mengatakan kehadiran agen ini dinilai membantu memperluas jangkauan layanan sekaligus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat juga tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindak lanjut.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Miyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Miyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Miyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah